0: pedaging. Angka ini menunjukkan bahwa sektor peternakan bukan sektor kecil. Ini adalah sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
1: Untuk mencapai hal itu, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman fokus pada 4 langkah strategis untuk 2026, yakni meningkatkan populasi, jauh produktivitas ternak, memperkuat kesehatan hewan, memperkuat limbah go petani ternak melalui hilirisasi produk, serta memperluas akses ke pasar dan modal untuk para petani.

0: Dun sana pendengar, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan DPKP LHP Kabupaten Solo Selatan, Alvino Sendra mengatakan KRRI Padang, kualitas udara saat kini di Solo Selatan tidak sehat, sehingga perlu diwaspadai dari anak-anak, urang gae, serta masyarakat dan punya gangguan kesehatan. Kelompok dan rawan secara khusus disarankan untuk membatasi kegiatan di luar ruangan.
1: Hari ini di tanggal 8 September 2026 memang berdasarkan pantauan indeks kualitas udara di Solo Selatan sekarang lagi tidak bagus-bagusnya atau tidak sehat karena mencapai angka 153. Jadi kalau di angka 153 itu memang kondisi kelompok-kelompok rentan, anak-anak, orang-orang sakit, lansia, itu kalau disarankan tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah pun harus pakai masker.
0: Alvino menambahkan, warga nan harus keluar disarankan untuk memakai masker supaya mengurangi resiko terdampak udara nan indah sehat. Hal nan ko sangat penting mengingat kondisi udara nan indah sehat di Solo Selatan adalah bertahan selama lebih kurang setengah bulan, bukan hanya sapakan.

0: Dunsana Pandanga, Kepala Dinas Perhubungan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam, Rinaldi, mengatakan pembangunan hunian tetap atau huntap pasca bencana harus mempertimbangkan dua aspek kunci, tentang masyarakat dan terdampak, yakni sosial, geoekonomi. Dari sudut pandang sosial, rekonstruksi perumahan diharapkan dapat membalikkan rasa aman dan nyaman kepada keluarga dan terdampak bencana. Menurut Rinaldi, mempunyai hunian yang layak memungkinkan warga untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari jo ketenangan hati dan labih gadang. Pemulihan hunian merupakan bagian vital dari proses membangun balik kehidupan masyarakat dan tak dampak.
1: Mengembalikan kehidupan baru bagi masyarakat kita yang terdampak bencana ini dengan rasa aman dan nyaman. Mudah-mudahan program dari pemerintah ini sampai dengan tujuan masyarakat kita yang terdampak bencana ini kembali lagi ke kehidupan semula.
0: Rinaldi mencatat, bahwa dari sudut pandang ekonomi, perumahan dan aman memungkinkan penduduk untuk berbalik bekerja dan melakukan kegiatan ekonomi. Mereka dapat membuka balik usaha atau membudidayakan tanah dan alah lamo menjadi sumber pencahariannya. Rinaldi berharap program pembangunan perumahan pemerintah sesuai jo kebutuhan masyarakat dan terdampak bencana. Jecaro serpoiko, proses pemulihan indahannya akan menghasilkan rumah baru, namun juga membantu penduduk dalam membangun balik kehidupannya.

0: Dun sana pendengar, Wali Kota Pariaman Yota Balat magih penjelasan nan langko. Langkah-langkah kunci termasuk pemerintah Kota Pariaman mencubo sistem biaya parkir berbasis langganan untuk ASN mulai September 2026. Sebelum peluncuran umum nan labih lawe, melakukan operasi tapadu nan melibatkan beberapa lembaga pemerintah selama akhir pakan, serta memperkuat digitalisasi sistem pemungutan.
1: Rapat pengguna yang ditetapkan tadi dan terasa sangat meringankan penyampaian dari masing-masing fraksi di Kota Pariaman melalui pandang umumnya. Baik pertanyaan, syarat untuk kritik dan rancangan berdiri kepada Kota Pariaman tahun 2026. Dulunya, negosiasi dengan sesungguhnya dengan rapat semua pertanyaan, syarat kritik yang sampaikan berapa untuk perbaikan dalam rangka menjalankan pemerintah pembangunan serta pembayaran masyarakat.
0: Pemerintah Kota memastikan anggaran APBDP taruh yang prioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan, pelayanan kesehatan, serta UMKM, dan menyambut baik usulan untuk evaluasi basamo nan berlanjut jo DPRD untuk menjaga efisiensi dan transparansi. Mulah dun sanak pendengar, sekitar dulu kabar itu untuk pagi kini ko. Bari suak kita baso balik jo kabar nan lain pulo pada wakatu nan samo. Ambo nan membawakan kabar, Haturman mengucapkan terima kasih.
2: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basobo maliat jo kabar nan lain.

Rumah Terai Padang, Surah Budaya, Sumatera Barat. Baya Dun, Serapangga, selamat pagi dan selamat memulai hari Dun Sana di Rindanko. Apakah Dun Sana lah ada banyak yang sampai di kantu atau masih banyak yang ada di perjalanan ya? Pokoknya jadi saja Dun Sana banyak dan dia masih perjalanan ya. Dan bersiap-siap mempersiapkan diri untuk nanti sampai di kantu ya. Oke, Dun, selamat datang jam 7 lewat 8 balai mini waktu Indonesia Barat ini ko. Tadi kami sampaikan informasi-informasi dan lebih-lebih tentang negara kita ko di kabar saling negari. Dan tentunya kini datang atau tiba masuknya kita nikmati rangkaian lagu-lagu pop Minang ya, melanjutkan hiburan-hiburan pagi Dun Sana. Mendampingi Dun Sana memulai hari nanko jauh lebih menyenangkan dan bisa lebih fokus untuk kerja Dun Sana ya. Oke, Dun Sana barangnya lah kayak buka tadi rangkaian lagu pop Minangko jauh lagu dari Ratu dan Dava Sikumbang ya.

Ya, lagunya berjudul Tapua Ambai Ambai, sebuah lagu lawas dan menarik benar didengar di pagi hari nangko ya. Kita beralih ke Kintani dan Cameh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
3: Iya.
2: Itu tomat 3.000. Timun 2.000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5.000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
3: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
2: Aku Bu, baliknya 50.500 lah Bu.
3: Piti pasir lah dia. Nah aduh baliknya di ibu doh.
2: Santai ya Bu.
3: Nggak ada piti ketek dia.
2: Oh iya Bu.
3: Aku scan barcode selah.
2: Wih canggih Bu Ma.
3: Iyalah dia. Kalau ada nang simpel mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: itu laptop apa IGD, nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen rauge talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya bale?
7: Oras dongan, boha kabar muna?
8: Boha barakan rakan mendung.
9: Wah, damah.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: 4 RRI Padang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Humaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak hanya untuk kesehatan fisik, bangun pagi juga memiliki manfaat untuk kesehatan mental. Bangun lebih awal memang bisa menjadi salah satu hal yang paling sulit dan menyebalkan. Tetapi nyatanya, banyak orang hebat yang mengaku memiliki kebiasaan bangun pagi dan menjadikannya sebagai kunci kesuksesan mereka. Dilansir dari CNBC, penulis buku My Morning Routine, How Successful People Start Every Day Inspired, Benjamin Spall, mengungkapkan beberapa hal positif yang bermanfaat dari bangun pagi. Di antaranya, mempertahankan pola makan sehat, meremajakan kulit, meningkatkan imunitas, lebih banyak waktu untuk berolahraga, meningkatkan produktivitas, membuat pribadi menjadi lebih proaktif, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, kesehatan mental yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas tidur.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Dutra Penengah, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau pada hari Rabu kemarin berjalan normal dan lancar meski sejumlah wilayah di Sumatera Barat dilanda kabut asap karhutla dari daerah tetangga. Hal itu diungkapkan Airport Operation Services and Security Division Head Bandara BIM Erwin Adiyasa dihubungi RRI Padang. Erwin menjelaskan tercatat hingga Rabu 9 September Bandara BIM telah melayani sebanyak 41 penerbangan dalam negeri dan luar negeri. Sejumlah rute domestik diantaranya yakni tujuan Jakarta, Medan, Batam, dan Gunung Sitoli serta rute internasional menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Informasi selengkapnya dan serapannya bisa Anda baca tuntas kembali di laman ri.co.id.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.

Dun Senap mendengar, Kepolisian Daerah Sumatera Barat menginstruksikan seluruh polres dan jajaran memperbanyak kegiatan pembagian masker kepada masyarakat menyusul memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari provinsi tetangga. Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya mengatakan, instruksi pembagian masker merupakan bentuk kepedulian Polri di tengah kondisi udara dan memburuk sekaligus bagian dari rangkaian peringatan HUT Polwan ke-78 sepanjang September 2026. Sebanyak 2.000 masker telah dibagikan personil Polwan Polda Sumatera Barat kepada masyarakat di 3 titik Kota Padang, Kapatang. Susmilawati menyampaikan pembagian masker dilakukan di kawasan Simpang Ujung Gurun, Simpang Jamria, dan Simpang Alai Kota Padang dan menjadi lokasi jo aktivitas masyarakat cukup padat. Selain mungkin membagikan masker, personil Polwan mengingatkan pula warga agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara alun membaik.

Dun Sanda Pandanga, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menyatakan Kabi Aso Karhutlah dan menurunkan kualitas udara di sejumlah kabupaten kota merupakan kiriman dari provinsi tetangga. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinand Asmin, mengatakan asok karhutlah dari provinsi tetangga tak bawa angin hingga ke Sumatera Barat. Walaupun begitu, Ferdinand Asmin mengatakan ada pula beberapa kejadian karhutlah di Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir. Akan tetapi karhutlah di Mukasui tidak signifikan dan Allah tak tangani.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sumatera di Padang Sore Budaya Sumatera Barat Bayi Adun Sarap Padang. Jam 8 lewat 3 wale mini waktu Indonesia Barat. Kini kau Sarap Padang. Sudah tadi kami sampaikan info terkini ya, seputar daerah kita kok. Nah, kami akan lanjutkan Bali ya, hiburan-hiburan pagi dun sana. Dan mudah-mudahan bisa membantu memfokuskan dun sana ke keraco rutin dun sana di pagi hari nanko sampai petang hari beko ya. Jadi mulai dun sana padanga, saya sudah berlalu lagu dari Rima Sister, Pagi Makan Tanaman. Berikut itu ke Kawan Menjadi Cinta dari Ovi Frusti. Spesial untuk sanak saudaranya dan tetap setia di frekuensi 92,5 MHz Perampir di Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara harus

0: setelah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna, semakin tua dan berpengalaman orang Minang, hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Langkah-langkah penyelamatan diri yang bisa dilakukan masyarakat ketika terjadi bencana banjir. Pertama, menyimpan barang-barang penting. Simpan dokumen berharga dan barang elektronik di tempat yang lebih tinggi. Kedua, siapkan tas siaga bencana yang berisi makanan, air minum, obat-obatan, senter, dan juga dokumen penting. Ketiga, matikan fasilitas listrik dan gas. Hindari resiko korsleting atau ledakan dengan memutus aliran listrik dan gas di dalam rumah. Tenang, siaga, dan evakuasi. Jangan panik, ikuti informasi dan arahan dari pihak berwenang. Jika air mulai masuk ke dalam rumah, segera evakuasi dengan membawa tas siaga bencana.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Perempatan dari Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat. Baik, dengan Saudara Padang yang kabui asok dan menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Barat, terutama Kota Padang, indah hanya menjadi perhatian dari sisi kesehatan manusia. Kondisi kualitas udara dan buruk dapat pula memberikan dampak terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan, baik hewan peliharaan maupun hewan ternak. Nah, saya tantang kondisi dan dimukasui dosen kedokteran hewan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Dr. Hewan Usma Aulia MSI, mengingatkan masyarakat dan pemilik hewan untuk turut memperhatikan kondisi hewan selama kabui asok berlangsung. Beliau menjelaskan kabui asok dapat menyebabkan hewan mairi udara dan mengandung partikel halus dan berbagai gas iritan. Partikel itu dapat masuk hingga ke saluran pernapasan bagian dalam dan menyebabkan peradangan serta gangguan pertukaran gas. Nah, paparan dalam waktu singkat dapat menimbulkan iritasi mata dan saluran pernafasan serta menyebabkan kesulitan bernapas. Nah, sementara paparan lebih lama atau konsentrasi tinggi dapat menurunkan kondisi kesehatan, daya tahan tubuh, nafsu makan, pertumbuhan, produktivitas dan kesejahteraan hewan, ya. Nah, menurut Usma Aulia, asok dapat mengandung sejumlah zat dan berisiko bagi kesehatan hewan ketika tayuri atau tak papar. Beberapa di antaranya adalah karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida, sulfur dioksida, senyawa organik volatil, serta berbagai senyawa hasil pembakaran. Nah, paparan terhadap berbagai zat itu dapat mempengaruhi kondisi kesehatan hewan, terutama apabila terjadi dalam konsentrasi tinggi atau berlangsung dalam waktu nan lamo. Pada sistem pernapasan, menurut Usma Aulia, gangguan dapat jadi antara lain iritasi hidung dan tenggorokan, basin, batuk, meningkatkan produksi lendir, sasa atau kesulitan bernapas, nafas menjadi lebih capek serta peradangan saluran pernapasan. Nah, pada paparan bare dapat terjadi penurunan kemampuan pertukaran oksigen dan gangguan fungsi paru, ya. Nah, tingkat kerentanan terhadap kabui asok menurut Usma Aulia juga dapat berbeda antara satu jenis hewan jo lainnya. Hal itu dipengaruhi anatomi dan fisiologi sistem pernafasan, ukuran tubuh, umur, kondisi kesehatan serta lamo dan intensitas paparan. Nah, misalnya buruang atau unggas gitu ya, memiliki sistem pernapasan yang sangat efisien tetapi kompleks sehingga kualitas udara buruk dapat menjadi masalah serius. Pada jawi jo kambiang, paparan asok juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan menurunkan performa. Nah, sementara untuk anjing jo kucing nantinya di lingkungan jo kualitas udara buruk dapat mengalami iritasi dan gangguan pernapasan, terutama jika memiliki penyakit sebelumnya. Nah, untuk itu Usma Aulia mengingatkan agar pemilik hewan perlu mengenali tanda-tanda ketika hewan mulai mengalami gangguan akibat paparan kabui asok itu, ya. Beberapa tanda yang perlu diperhatikan antara lain batuk atau basin berulang, mata merah, berai atau aco mengejang hijau, keluarnya cairan dari hidung, nafas lebih capek atau tanpa barek, bernafas jauh mulut terbuka, lesu dan kurang aktif, serta nafsu makan menurun. Hewan dapat pula lebih banyak beristirahat dan mengalami penurunan performa atau produksi, khususnya pada hewan ternak. Nah, pada kondisi barek, gusi atau lidah dapat tampak kebiruan akibat kekurangan oksigen. Lebih lanjut, paparannya, kabui asok tidak hanya mempengaruhi sistem pernapasan hewan, tapi juga dapat berdampak terhadap nafsu makan, aktivitas, pertumbuhan produktivitas dan perilakunya. Hewan mengalami iritasi saluran pernapasan atau kekurangan oksigen dapat menjadi lebih lama dan kurang aktif sehingga menyebabkan penurunan nafsu makan dan konsumsi pakan, ya. Nah, untuk mengurangi risiko itu, prioritas utama yang perlu dilakukan pemilik hewan dan peternak adalah mengurangi paparan hewan terhadap udara yang tercemar. Hewan peliharaan sebaiknya ditempatkan di area terlindung dan memiliki kualitas udara lebih baik, sementara aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi, terutama ketika asok sangat pakai, ya. Nah, pada peternakan, kandang perlu dijaga tetap rahsia, kariang dan memiliki ventilasi yang elok tanpa secara langsung memasukkan asok dari luar. Air minum harus selalu tersedia dan pakan diberikan jauh kualitas nan baik.
ternak perlu pulo memantau kondisi kesehatan dan produktivitas hewan satio hari. Yolah duan sana parangga tunya informasi dan menarik terutama untuk para pencinta hewan ya, atau yang mulia oro hewan peliharaan ataupun ternak, ya mudah-mudahan bisa menjadi referensi kita untuk bantu hewan peliharaan kita atau hewan ternak kita dari terhindar dari atau mengurangi dari paparan kabut asok dan sadang melingkupi daerah kita Sumatera Barat ko. Ya lo dan sebenarnya pertanyaan informasi tadi bawa kita ke jam 8 lewat sampai 7 menit waktu Indonesia Barat dan kita lanjutkan jelagu dari Vanitus Dila mainan jari di Pasandiangan.

0: tengah kekayaan kuliner Minangkabau tersimpan satu hidangan tradisional yang sederhana namun penuh cita rasa, tumbang. Tumbang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar ubi atau singkong. Diolah dengan cara tradisional, tumbang menghadirkan perpaduan rasa yang begitu khas, manis, gurih, dan legit dalam setiap suapan. Teksturnya yang lembut berpadu dengan aroma santan yang harum, menjadikan tumbang bukan sekedar makanan, namun juga bagian dari warisan budaya yang terus hidup, dari generasi ke generasi. Biasanya disajikan dalam suasana kebersamaan. Tumbang menjadi simbol kehangatan dan kesederhanaan masyarakat Minangkabau. Dari bahan yang sederhana, lahir rasa yang istimewa. Tumbang, cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu.
1: Dulu kita sering cemas tentang masa depan anak-anak kita. Tapi hari ini, Indonesia sedang langkah lebih pasti. Melalui program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen membangun fondasi yang kokoh. Mulai dari ketahanan pangan dengan swasembada, kemandirian energi bersih, hingga program makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Bersama hilirisasi industri dan penguatan ekonomi dari desa, kita wujudkan keadilan yang merata. Dari kita, oleh kita, untuk bangsa. Mari kawal bersama demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dunsana Pandanga, masyarakat nan meraso posisi desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN indak sesuai co kondisi sabaranyo diminta indak rasa. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin mengatakan, masyarakat dapat mengajukan sanggahan dan memperbarui data melalui kanal nan alah disediakan pemerintah. Hasan mengungkapkan perubahan posisi desil masyarakat bukan berasal dari hasil sensus ekonomi, sebab pelaksanaan dan pengolahan data sensus ekonomi masih balanslang. Beliau menjelaskan penetapan desil didasarkan pada data tunggal sosial ekonomi nasional dan bersumber dari registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK dan merupakan hasil integrasi sejumlah basis data dari berbagai institusi. Data itu antara lain berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional atau SAKERNAS, Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan atau P3KE, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, serta data BPJS.

Dunsana Pandanga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang memperkuat langkah mitigasi menghadapi kawi aso dan masih menyelimuti. Upaya dilakukan jo mengoptimalkan koordinasi bersama kelompok siaga bencana atau KSB, membagikan masker serta mengingatkan masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kapalo Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulfiton mengatakan kondisi kawi aso nan terjadi saat kini. Sebagian gadang dipengaruhi kiriman dari provinsi tetangga. Sejumlah wilayah serupa Riau dan Jambi masih mengalami kebakaran hutan dan lahan sehingga asoknya tabawa angin menuju Kota Padang. Menurutnya, BPBD bersama sejumlah pemangku kepentingan telah melakukan pembagian masker kepada masyarakat.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Berempat tadi bareng Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat datang, selamat pagi. Ya, dan selamat datang masih jam 9 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya di sana kini kok masih sedang sibuk jo aktivitas-aktivitasnya. Nah, untuk fokus di sana di kerajaan masing-masing, kami akan tetap hadir di samping di sana. Jo sajian lagu-lagu pop Minang Rancak Bana dari perempuan dari Padang ke sana. Syarat informasi-informasi kemudian ke bawah tentunya di jam 9 ko sampai ke jam 10 waktu Indonesia Barat beko ya. Yalah dun sana pendengar, baru saja kita nikmati lagu dari Rida Mara Bungo Malam. Berikut kita ke Yata Ramli, Apa Salah Denai.

Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
1: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
0: Selesai.
1: Selesai?
0: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut.

0: rumah kita, agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
1: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adik. Anak pintar. Ayo mama bantu.
0: Emang, Ma.
2: Kru 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, Desa Berengah Kabupaten Tanahdatar menjadi salah satu tujuan rangkaian pulang kampung karena dan diikuti diaspora Minangkabau asal negeri 9 Malaysia pada hari Selasa 8 September 2026 dan lalu. Kegiatan ko menjadi momentum memparek seterah Miranah dan terantau sekaligus mengenalkan sejarah dan budaya Minangkabau kepada generasi diaspora. Rangkaian kegiatan diawali diskusi ranah dan rantau mengenal Minangkabau dari perspektif sejarah dan budaya di UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar. Selanjutnya, rombongan mengunjungi Nagari Pariangan, Batu Batikam, Sarato Batu Basure di Nagari Limo Kaum, Sarato Istano Basa Pagaruyuang. Diaspora Minangkabau Nur Asrul bin Muhammad Hazain mengatakan kunjungan ke Tanah Datar ibarat pulang kampung dan menjadi kesempatan berharago untuk memahami adat Minangkabau secara langsung. Dan beliau mengajak generasi muda Minangkabau di rantau khususnya Negeri Sembilan untuk tarik mempelajari dan menghidupkan nilai-nilai adat Minangkabau. Sementara itu, Dirwan Ahmad Darwis mengatakan berbagai kegiatan pendidikan, budaya, sosial dan kesenian terus dilakukan untuk menguatkan balik rasa keminangkabauan di kalangan diaspora. Ya, tujuannya mangkek balik rasa keminangkabauan khusus kepada orang-orang perantau dan merupakan keturunan Minangkabau di luar negari, katanya. Nah, bagi pemerintah Kabupaten Tanah Datar, kunjungan diaspora Negeri Sembilan menjadi kesempatan memperkuat silaturahmi dan ikatan ranah jurantau. Hubungan historis Minangkabau dan Negeri Sembilan diharapkan indah hanya tajago melalui pertukaran budaya, tetapi juo berkembang menjadi kerjasama nan labih lueh. Ya. Nah, melalui kunjungan ko, Pemkab Tanah Datar barok pulo, para diaspora dapat membawa anak-anak dan generasi keturunannya balik ke Tanah Datar untuk mengenal lebih dakek tanah asal leluhur, sejarah, adat dan budaya Minangkabau. Kehadiran diaspora dan keluarganya diharapkan indah hanya memperkuat hubungan emosional jorana, tetapi juga membuka peluang untuk menggerik-menggerikkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata, budaya, kuliner dan produk UMKM lokal. Ya. Nah, jo semakin banyaknya generasi rantau yang datang dan mengenal langsung Tanah Datar, diharapkan akan tumbuh jejaring promosi dan kolaborasi antara ranah dan rantau, sehingga kekayaan sejarah dan budaya Minangkabau tetap hidup sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanah.

0: Piyaman, salah satu tradisi tahunan masyarakat Pariaman, merupakan bagian dari memperingati Asyura wafatnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali, pada pertempuran Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun ke-61 dari kalender Islam. Tabut sendiri terbuat dari bambu, rotan, dan kertas yang menyerupai seekor kuda bersayap dengan kepala wanita dinamakan dengan Burak. Di punggungnya terdapat sebuah kotak kayu yang dipercaya masyarakat sekitar berisi potongan jenazah Husain diterbangkan ke langit oleh Burak. Berdasarkan kisah inilah, setiap tahun masyarakat Pariaman membuat replika Burak. Adapun rangkaian tradisi Tabui terdiri dari 7 tahapan ritual. Prosesi pertama mengambil tanah dilangsungkan pada 1 Muharram, menebang batang pisang pada hari ke-5 Muharram, matam pada hari ke-7, dan dilanjutkan dengan mengarak jari-jari pada malam hari. Pada keesokan harinya dilangsungkan ritual mengarak saroban, sedangkan untuk acara puncak digelar pada 10 Muharram dilakukan ritual tabui nanya angke dan dilanjutkan dengan hoyak tabui. Sebagai ritual penutup menjelang maghrib, tabui setinggi 12 meter ini diarak menuju pantai dan dilarungkan ke laut.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning eh.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pemirsa pendengar di mana saja berada, kami informasikan kembali ya tentang telah pulangnya salah seorang saudara kita penyiar Prom PRI Padang. Innalillahi wa innalillahi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah salah seorang penyiar RRI Padang Ari pada hari Selasa 8 September 2026 pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat dalam usia 42 tahun di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Ari mengawali karirnya di RRI Padang pada tahun 2005 sebagai penyiar Pro 2 dan terakhir dipercaya menjadi penyiar Pro 4 RRI Padang. Selama masa pengabdiannya, Ari dikenal sebagai sosok yang dekat dengan semua angkasawan dan pendengar RRI Padang, serta memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi. Untuk itu, kami atas nama keluarga besar RRI Padang memohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada dunsana pandangnya seluruhnya jika dalam interaksi Ari semasa hidupnya ada kata, sikap ataupun tindakan yang tidak berkenan di hati. Dan kami juga memohon doa semoga Ari diampuni segala kekhilafannya dan dibalasi segala kebaikannya dengan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Dunsana Pandanga, peletakan batu pertama di kawasan Gor Haji Agus Salim, Batang, menandai dimulainya pembangunan total stadion dan Slamoko menjadi salah satu ikon olahraga Sumatera Barat. Pengerjaan fisik stadion ditargetkan rampung pada tahun 2028 mendatang. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Andre Rosyade, mengatakan pembangunan balik Stadion Haji Agus Salim menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di Sumatera Barat. Pembangunan ulang stadion adalah berdiri sejak 1985 itu, menandai layaknya stadion baru dan dirancang jo konsep modern serta memenuhi standar pertandingan sepak bola internasional. Andre menjelaskan meski mengusung konsep modern, identitas Minangkabau tetap dipertahankan. Fasad stadion akan menampilkan unsur rumah adat Minangkabau, sementara Gonjong Sambilan dan Slamoko menjadi ciri khas Stadion Haji Agus Salim, juga akan dihadirkan balik.

dan sana pandangnya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat lalu memutuskan pelaksanaan Car Free Day atau CFD atau Hari Bebas Tanpa Kendaraan tetap dilanjutkan atau dihentikan pada pekan di Muko. Hal ini kasih menyusul semakin menurunnya kualitas udara di Kota Padang sejak beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, mengungkapkan keputusan pelaksanaan CFD akan mencalik perkembangan kualitas udara hingga besok Jumat 11 September 2026. Saat kini pembahasan tentang pelaksanaan CFD telah dilakukan secara internal. Namun pihaknya alun menetapkan apakah kegiatan itu dihentikan sementara atau tetap dilaksanakan. Tasliatul menjelaskan apabila kualitas udara berada pada kondisi sangat tidak sehat, masyarakat tidak dibiarkan melakukan aktivitas luar ruangan dalam jumlah banyak. Terlebih, Gubernur Sumatera Barat mengimbau masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Perempatan Ribadang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan sangat menengah selamat siang. Dan terima kasih untuk dosa anak baru saja bergabung di frekuensi 92,4 MHz ya, ataupun di RRI Digital maupun di live streaming rri.co.id. Yalah dun, sana palingnya lah jam 10 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan baca itu tentang kuliner tentunya sebenarnya di segmen kini kok, karena kita di segmen lama teraso sampai ke jam 10 waktu Indonesia Barat beko ya. Namun sebelum kita berbagi informasi tentang kuliner kedua sebenarnya, mulah kita tarikan juo lagu-lagu pop Minang turun sana kok, yang mudah-mudahan saja bisa membantu membuat turun sana lebih fokus dan bersemangat dalam menuntaskan kerajaan turun sana di paruh pertama hari kerajaan go sebelum jam 2 balik jam istirahat turun sana beko enak. Yalah dun sana perangga, namun sebelum kita ke lagu berikut dari Keri Tanjung, jauh lagu Tenanglah di Pusaro, kita dengarkan pulo informasi-informasi dengan lewat berikut. Tetap bersama kami di Prompe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Christine, sahabatnya Putu.
1: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perumah dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dun sana pandangnya kita akan cuba berbagi informasi dun sana ya. Saya tentang Cindu Ampiang ya. Cindu Ampiang kuliner legendaris Minangkabau dan menggugah selero dun sana pandangnya ya. Nah, dun sana pandangnya kekayaan kuliner tradisional khas Minangkabau tidak pernah habis untuk dieksplorasi. Salah satunya adalah minuman legendaris bernama Cindu Ampiang. Nah, minuman tradisional dan sebuah kudun sana menawarkan keunikan rasa dan sangat khas. Memadukan sensasi kenyal dari cindu dan gurihnya ampiang, ya. Dan tepue dari cipului. Nah, kehadiran cindu ampiang selalu berhasil menjadi ubek pelapih dahaga favorit warga lokal maupun wisatawan dan berkunjung ke Sumatera Barat kok. Nah, secara visual, dosa-dosa, cindu ampiang memiliki komposisi warna dan tekstur nan sangai menggugah selero siapapun nan mancaliaknya di sana. Adonan cindu nan umumnya berwarna hijau atau merah muda itu disajikan bersama ampiang katan dan renyah sebelum disiram kuah santan kental dan gula aren cair. Nah, perpaduan bahan-bahan alami ko menciptakan harmoni rasonan unik di lidah, yakni manis, gurih, dan legit nan bapadu samparono. Nah, proses pembuatan ampiang sebagai salah satu bahan utama minuman ko pun tak bilang masih sangat tradisional dan mempertahankan keasliannya. Bare katan pilihan terlebih dahulu di tanah, lalu disangrai hingga karyang sabalun akhirnya ditumbuk menggunakan lasuang kayu tradisional hingga pipih. Nah, proses penumbukan manual kola dan membuat tekstur ampiang tetap terjaga renyahnya ketika disiram co kuah santan dingin. Itulah untuk salah perangah informasi seputar cindu ampiang kuliner legendaris Minangkabau dan menggugah selero. Dan jika dosa penasaran, dosa bijak bisa baca balik di laman rri.co.id. Jadilah dosa pendengar, sebelum kita ke lagu berikut dari Satria Mahesa, Dek Badan Indah Adia Lapekan, kita dengarkan juga informasi-informasi berikutnya. Tetap bersama kami di Perompe RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.
1: Alhamdulillah, Allah pulang pulu amak wak dari Makkah.
2: Alhamdulillah, Piak. Oh, Piak. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisuak di, menukan rial ko ke rupiah, ha?
3: Jadi mak ka money changer, wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banap.
3: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo deh, upiak. Bak adik capek banna, mak manukan piti rial tu. Ndak ka mamang gak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
2: Mangga lo awak ka mamang gak matu uang murang, pi. Awak orang Indonesia, tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
3: Iyo pulu tuh, mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.

0: 5 motor lagi. Ya, daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
1: Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih Mas?
2: Waduh, maaf ya Mbak, aku lagi buru-buru nih. Isi full ya Pak?
0: Tanda aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
4: Ibu baru aja dapat pesan di Facebook, katanya ibu menang undian dari Bank Nagari, dapat mobil. Dan ibu diminta transfer sejumlah uang di awal, tapi apa benar ya nak?
5: Wah, hati-hati bu, jangan langsung percaya. Sekarang banyak penipuan online yang mengatasnamakan bank. Kalau Bank Nagari tidak pernah meminta data-data nasabah seperti nomor KTP, nomor rekening, apalagi meminta transfer uang dalam rangka undian atau promosi lewat media sosial.
4: Tapi nak, ini pesannya meyakinkan sekali, ada logo Bank Nagari dan foto undiannya loh.
5: Justru itu bu, di luar sana orang semakin pintar meniru. Jangan mudah terkecoh. Kalau ragu, lebih baik kita hubungi langsung call center Bank Nagari di nomor 150234.
4: Benar juga ya nak, ibu akan lebih hati-hati deh. Terima kasih nak, sudah mengingatkan.
5: Sama-sama bu, tapi ingat, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau promosi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan dapatkan informasi asli dari tempat-tempat resmi ya bu, dan saling mengingatkan antar sesama.
4: Baik nak, terima kasih sudah mengingatkan ibu.
6: Penipuan online bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika Anda merasa ragu atau terkena penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari, segera hubungi call center Bank Nagari di nomor 150234. Selalu waspada, Bank Nagari, mitra terpercaya Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun Sana Pandanga. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pemantauan kualitas udara serta mengambil langkah inisiatif. Maksud kami mengambil langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat. Sebab beberapa hari terakhir kualitas udara pada sejumlah kabupaten kota mengalami penurunan secara fluktuatif hingga kategori sangat tidak sehat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat, Era Sukma, mengatakan Gubernur telah mengeluarkan surat edaran tentang antisipasi dampak penurunan kualitas udara. Pemerintah Kabupaten Kota diminta mengambil kebijakan capek jika kualitas udara menurun. Selain itu, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah. Imbauan itu terutama ditujukan kepada masyarakat dan sensitif terhadap penurunan kualitas udara.

Prihatin sana pandangan. Kondisi udara di Kota Padang masih berkabut akibat dampak karhutlah dari provinsi tetangga. Kondisi di Mukasi mendorong masyarakat mulai meningkatkan penggunaan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menyikapi hal itu, peningkatan permintaan masker terjadi di beberapa toko apotik di Kota Padang. Bahkan, stok masker kini mulai menipis hingga kosong. Serupa dirasakan Fauzi, karyawan apotek di Jalan Sultan Syahrir, Kecamatan Padang Selatan, kepada RRI Kapatang mengatakan peningkatan permintaan masker mulai terjadi sejak pekan lalu. Masker biasanya tak jual 10 helai per hari, kini mengalami peningkatan seiring kondisi udara nan bakabuit mencapai 5 kota per hari. Fauzi mengakui tingginya permintaan berdampak pula terhadap harga masker di pasaran. Harga masker nan sebelumnya Rp5.000 per kotak, kini mencapai Rp30.000 per kotak atau naik hingga 100%.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dun serangga jam 10 lewat 9 mini waktu Indonesia Barat ini di sana, ya. Itu akan tarikan hiburan-hiburan pop Minang turun sana di pagi menjelang di siang ya, di siang hari nanti tentunya. Sampai ke jam 2 balik waktu Indonesia Barat. Dan tentunya itu puluh jam istirahat di sana ya. Nah, untuk terus berangga mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan serta informasi lainnya bisa tetap membuat kue fokus di sana dan membuat kue semangat di sana menuntaskan kerajaan di sana ya. Yalah di sana berangga dari Reni Majo lupa membaca bayang. Kita lanjutkan hiburan siang di sana koka lagunya Pinky Prananda dalam judul Tagah di Agamo ya. Tagah di Agamo dari Pinky Prananda. Selamat siang dan selamat menikmati.

0: pura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Okay, thanks infonya ya.
0: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

Perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat, ya. Dan selamat datang di antara deretan lorong pertokoan dan gantungan kerajinan lokal dan kehidupan ekonomi rakyat berdata tanpa berhenti, dan selamat datang, ya. Setiap produk Nanta Pajang menyimpan dedikasi serta kreativitas para pelaku usaha untuk menggantungkan harapannya di sinan. Nah, sektor usaha ketek dan menanga tidak hanya berfungsi sebagai tampek pertukaran barang dan jasa secara fisik. Lebih dari itu, dosa-dosa keberadaan mereka menjadi fondasi utama dan menjaga roda perekonomian satu daerah tetap berputar. Kekuatan ekonomi lokal acok diuji dari berbagai ketidakpastian serta perubahan zaman dan bergerak sangat capek. Namun, fleksibilitas dan keterikatan dan arek kebutuhan masyarakat membuat usaha-usaha keteko selalu menemukan cara untuk bertahan. Kateko kritis datang menyerang umpamanya, sektor ikulah dan biasanya paling pertama bangkit dan menopang daya beli warga sekitar. Kehadiran mereka memberikan kepastian bahwa aktivitas produksi dan distribusi skala ketek tetap taruh berjalan, ya. Nah, dampak dari penguatan usaha lokal ko sangat berlipat ganda terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Selain mendorong inovasi produk daerah, sektor ko terbukti efektif dalam membuka banyak peluang kerja baru bagi warga lokal, ya. Nah, mendukung keberlanjutan produk lokal semua artinya jo menjaga masa depan dan stabilitas ekonomi masyarakat sekitar. Setiap dukungan yang kita berikan adalah dorongan nyato bagi para pelaku usaha ketek untuk taruh bertumbuh dan mandiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
2: Apa kabar, Mace Bice?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Ce?
5: Aisyen Rauge Talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Besubu Sararaku, Nopak Karya Bale.
8: Horas Dongan, Moha Kabar Muna.
9: Puha Barakan Rakan Mendung.
10: Kumaha Damang.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
13: 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan asalnya dan berikut daerah perantauan Minangkabau. Berdasarkan historis, budaya Minangkabau berasal dari Luha Nan Tigo, yaitu Luha Tanah Data, Luha Agam, dan Luha Limopulah, atau Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten 50 Kota sekarang. Kemudian menyebar ke wilayah rantau Minangkabau di sisi barat, timur, utara, dan selatan dari Luha Nan Tigo. Budaya ini merupakan salah satu kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh yang hingga saat ini masih eksis baik di Sumatera Barat sebagai pusat kebudayaan maupun di wilayah rantaunya. Sebagai sebuah kebudayaan besar, Minangkabau didukung oleh piranti-piranti kebudayaan dalam berbagai aspek kehidupan yang diciptakan oleh leluhurnya. Dan salah satunya adalah bagaimana orang Minang menyampaikan tata nilai kehidupan dan juga pesan-pesan moral kepada anak kemenakannya melalui ungkapan-ungkapan adat yang dikenal dengan petatah petitih. Salah satu petatah petitih itu seperti yang dibawakan oleh salah seorang nenek mama atau pemimpin kaum berikut ini.
1: Di balun sabalun kuku di kambang saleba alam, alam tak kambang jadi guru, bumi jalani ado di dalam. Tuah cilaku nang taluki, dicaliak jomato batin, diambiak kauji paham, sinan kesayah maknanya. Maka bakatolah orang bijak, kagaran buah tetuanya. Ado ampek suruh ampek tagahnya, nan pertama. Iduilah barumpun awa, janji contoh si paik tibaro. Dan kedua, tiru baringin tangah padang, jauhkan iduik bak yambang. Dan ketiga, simakkan anau dalarimbo, pantangkan jadi bio-bio. Dan keempat, jadilah ibarat paku, usah sarumang jebin lalu.
0: Dalam petatah petitih ini disampaikan bahwa sebagai anak Minangkabau harus menjadi empat hal dan meninggalkan empat hal pula. Pertama, hiduplah seperti rumpun aur, jangan seperti pohon tibarau. Kedua, contohlah batang beringin, jangan hidup seperti kiambang. Ketiga, jadilah seperti enau, jangan seperti bio-bio. Dan yang terakhir, jadilah ibarat pakis, jangan seperti binalu. Secara lebih dalam, pengertian petatah petitih itu dijelaskan oleh Dr. Hasanuddin MSI, dosen sastra Minang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang.
2: Bahwa petatah petitih, bukan pepatah, petatah petitih. Lalu apa maknanya? Asal katanya adalah tatah dan titih. Nah, tatah itu kata-kata yang biasa digunakan ketika orang mengajari anak, kanak-kanak atau bayi yang baru mulai melangkah. Tadi ditatah sehingga dia mulai berani melangkahkan kaki, belajar berjalan, lalu dituntun sehingga tidak terjatuh, tidak ada risiko cedera dan lain-lain. Ya, oleh karena itu dia ditatah. Artinya orang yang baru cikal manusia, yang baru melangkah, beranjak, menataki kehidupannya ditatah dengan ini ajaran tertentu. Kemudian titik apa? Titik itu biasanya adalah kata yang digunakan untuk jembatan kecil yang berisiko sesungguhnya. Kalau dikatakan jembatan, sulit juga ya. Tetapi yang pasti adalah semacam ada batang dari papan. Atau yang paling kita kenal adalah ada titian serambut di belah tujuh. Itu kan sangat halus. Serambut saja sudah halus ya. Lalu di belah tujuh lagi. Itulah titian, titih. Jadi adalah wadah untuk memfasilitasi orang bisa berjalan tetapi dengan sangat hati-hati. Artinya ketika salah melangkah, terpleset sedikit, dia akan jatuh. Dan itu berisiko. Oleh karena itu, petatah petitih adalah nilai-nilai yang diajarkan kepada anak-anak, generasi. Jadi artinya apa? Memang petatah petitih dari sisi makna konsep dasarnya itu adalah bahwa memang ditujukan untuk menatah dan menjadi titian bagi anak-anak masyarakat atau generasi yang akan melanjutkan kehidupan dalam sebuah masyarakat Minangkabau.
0: Sebagai tuntunan dan acuan tata kehidupan masyarakat, baik untuk kehidupan pribadi, berkeluarga, berkaum, bermasyarakat, dan kehidupan yang lebih luas, petatah petitih dibuat oleh leluhur nenek mama orang Minang bukanlah merujuk kepada asumsi, intuisi, bahkan angan-angan mereka. Akan tetapi petatah petitih itu lahir sebagai pemahaman dan penghayatan mereka terhadap tata kehidupan di alam semesta. Karena memang filosofi utama Minangkabau itu adalah alam takambang jadi guru. Hal ini terungkap dari penjelasan salah seorang budayawan Sumatera Barat, Mak Kari.
3: Orang Minang sebelum masuknya Islam, belum menjadikan Islam sebagai sumber rujukan daripada adat syara, berarti sudah membaca ayat kauniyah ini namakan alam.
2: Alam itu adalah kumpulan tanda-tanda dalam bahasa Arabnya,
3: tanda ini kan ayat. Nah, semua kebudayaan sebelum adanya agama, sebelum adanya pendidikan formal, sudah mempunyai bawaan yang pada sifatnya adalah makrokosmos dari keesaan Allah. Berarti itu sudah lahir sebelum adanya agama, sebelum adanya kebiasaan-kebiasaan kelompok. Jadi pada diri manusia itu sudah ada sebetulnya nilai-nilai yang dibawa. Nah, nilai-nilai itu menyesuaikan dengan di mana dia hidup. Itulah alam. Orang Minang mengatakan alam takambang jadi guru. Alam gaib, alam nyata, secara kosmologi ada alam mikro, makro, dan meta kosmos itu. Nah, alam ini tidak hanya jadi rujukan bagi orang Minang, tetapi juga menjadi bagian keeksistensi.
0: Karena hukum alam itu adalah sesuatu yang bersifat logis dan petatah petitih merujuk kepada alam, maka petatah petitih itu juga memenuhi sebagian besar persyaratan ilmiah, yaitu logis dan empirik serta berlaku umum. Maka dapat dikatakan petatah petitih Minangkabau itu adalah suatu ajaran yang ilmiah. Karena itu, petatah petitih tidak saja dipakai pada saat, tempat, serta event tertentu saja, melainkan berlaku untuk semua orang, khususnya orang Minang, untuk membentuk karakternya dengan pendidikan melalui petatah petitih itu. Seperti yang dilanjutkan oleh Mak Kari berikut ini.
3: Kalau dia mengandung nilai-nilai pembelajaran, pendidikan, dia tidak diciptakan khusus untuk hanya pada tuturan adat saja. Pidato adat misalnya pasambahan, hanya pada sastra lisan, pantun-pantun di dalam saluang rabab saja. Tidak, dia sudah menjadi pakaian.
0: Sayangnya, seiring berjalannya waktu, para penutur petatah petitih itu semakin berkurang dan terjadinya perubahan yang sangat pesat dalam kebudayaan, terutama gaya hidup manusia di hampir semua belahan dunia yang juga berimbas pada pola dan budaya kehidupan orang Indonesia. Tidak terkecuali orang Minangkabau, maka petatah petitih semakin lama dirasakan juga semakin jarang disampaikan, kecuali pada acara dan upacara adat, membuat generasi milenial Minangkabau hari ini telah merasa asing dengan petatah petitih itu. Untuk itu, sangat diperlukan langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan eksistensi petatah petitih tersebut yang sesungguhnya sesuatu mutiara yang telah membentuk tokoh-tokoh besar dari Minangkabau di masa lalu. Langkah-langkah itu meliputi rekonstruksi, refungsionalisasi, dan revitalisasi, seperti yang disampaikan Dr. Hasanuddin berikut ini.
2: Sangat bisa kita lakukan pencerahan kembali, revitalisasi, dan sebagainya. Jadi tentu saja langkah-langkahnya adalah, pertama kita rekonstruksi. Jadi kalau selama ini banyak pepatah petitih yang sudah hilang dari peredaran, ya melalui penelitian-penelitian kita kumpulkan, kita deskripsikan apa bentuknya, kemudian seperti apa maknanya, dan apa nilai di dalamnya, itu jadi sebuah materi yang tertulis jadinya gitu ya. Refungsionalisasi, difungsi kan kembali dalam kehidupan itu, dan dia menjadi revitalisasi.
0: Dengan demikian, diharapkan petatah petitih Minangkabau ini dapat dikembalikan menjadi sebuah acuan kehidupan bagi generasi hari ini dan generasi kedepannya, sehingga mereka tidak akan kehilangan identitasnya sebagai anak nagari Minangkabau. Hal ini tentunya bukanlah menjadi tanggung jawab sebagian pihak saja, seperti pemangku adat, Ninyak Mama, dan juga pemerintah. Melainkan tugas dan tanggung jawab kita bersama agar salah satu aset bangsa ini tidak hanyut di bawah derasnya arus transformasi budaya global saat ini. Demikian saya Foni Putri untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.
4: Orang Batak dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dan saat ini baru saja kita ikuti sebuah feature berjudul Petatah Petitih Minangkabau, Mutiara Edukasi yang Terlupakan. Baik, dun sana pendengar, Petatah Petitih Minangkabau memang merupakan sebuah warisan nenek moyang dan harus dilestarikan di sana karena mengandung ajaran-ajaran yang disampaikan melalui kata-kata indah ya, dalam konteks tradisi lisan Minangkabau. Jadilah dun sana pendengar, feature tadi yang bawa kita ke jam sebalik lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebagai lagu pamungkas di kebersamaan kita di ranah Minang pagi hari nanko, ada Cinta Hitam dari Ratu Sikumbang. Dan sekaligus sambo pamit dari ruangan ke sana. Untuk itu terima kasih banyak atas atas sidangannya dan mohon maaf kalau ada silap-silap kata. Dan sesudah ko di sana ke di kawani de Amna Ulfah di ranah Minang siang. Terima kasih untuk sana pendengar dan mohon maaf sampai bersua balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zona Panaga, pemerintah Kabupaten Agam menilai pembangunan kembali rumah masyarakat nan terdampak bencana tidak hanya berkaitan jo pemulihan tempat tinggal, namun jo pemulihan kehidupan warga secara menyeluruh. Hal tasabui memperhatikan dua aspek utama, yakni sosial jo ekonomi masyarakat terdampak. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Agam, Rinaldi, mengatakan pembangunan rumah hunian tetap pasca bencana perlu memperhatikan dua aspek utama, yakni sosial jo ekonomi kemasyarakatan. Dari sisi sosial, rekonstruksi rumah diharapkan dapat mengembalikan rasa aman dan jo nyaman untuk keluarga dan menjadi korban bencana. Menurut Rinaldi, keberadaan rumah yang layak kamagia ruang untuk masyarakat kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang. Pemulihan tempat tinggal menjadi bagian penting dalam proses membangun kembali kehidupan masyarakat nan terdampak tasabui. Informasi selanjutnya, sejumlah kabupaten kota di Sumatera Barat terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kendati begitu, manajemen Bandara Internasional Minangkabau atau BIM memastikan aktivitas penerbangan masih beroperasi normal dan juga lancar karena jarak pandang di kawasan bandara masih berada di atas ambang batas minimum. Airport Operations Service and Security Division Head Bandara Internasional Minangkabau, Erwin Adiasa, mengatakan dampak kabut asap yang melanda sebagian besar wilayah Kota Padang dan sekitarnya tidak berdampak langsung terhadap operasional penerbangan. Berdasarkan amatan harian, jarak pandang di kawasan bandara masih berada di atas ambang batas minimum keselamatan penerbangan sehingga alun mengganggu operasional penerbangan. Erwin menjelaskan tak catat hingga kapatang Bandara Internasional Minangkabau telah melayani sebanyak 41 penerbangan dalam dan luar negeri. Sejumlah rute domestik diantaranya yakni tujuan Jakarta, Medan, Batam, dan Gunung Sitoli, serta rute internasional menuju Kuala Lumpur, Malaysia.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

الله أكبر الله

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat

0: RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang ini untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukittinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu jam gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Voigtmann Rollinghausen. Voigtmann adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Voigtmann. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, rangkaian komuter lain Basuta digunakan sementara untuk melayani rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, akulturasi budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: ya
2: saya
1: udah Allah ya Robbi ya Rahman.
2: Gitu. Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah itu dia, harus cantik kita. Kan besok kita mau pesta ya nggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Gimana nih kabarnya Pak Nova, blam-blam nih.
1: Alhamdulillah, ini. Tapi kok gak enak banget ngobrol, gak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum-senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri gak kelihatan nih gimana
1: makanya, wajahnya. Makanya, berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Di antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi, gak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah. Gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Alhamdulillah kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetopnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya. Oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah, tuh udah kelihatan wajahnya. Ya Allah. Oh benar ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang
1: itu
2: gitu.
1: Itu pala bisa naik dikit nggak pala? Kayaknya nggak enak banget bisa. Di layar kacanya tuh. Nah.
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit nggak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa, lagi di
1: nah, sini. Cakep. Nah, cakep. Oke. Oke. Oi, keputus ya? Lagi tuh. Turun lagi, turun. Iya. Pak Idrisnya bingung. Bentar ya, Pak. Maklum, Pak.
2: Kami punya rempong gitu, Pak.
1: Iya. Oke deh. Aman ya, Palembang ya.
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya?
1: Enggak ya?
2: Enggak ada.
1: Ya enggak malah ada, kita ada. Di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya, tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke, iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin ya robbal alamin ya. Oke deh, nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: oke deh. Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan, mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Pro4 Senusantara, kita hari ini akan bersama Pro4 RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema akulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Okay. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan akulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah, kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya, nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini. Edisi Kamis, tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di line Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris, ya, Bapak Dr. M. Idris, SPD MPD, Sejarawan Sumatera Selatan dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya, sehat? Iya,
2: alhamdulillah sehat. Pak Idris sehat?
3: Sehat alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat Pak Idris.
3: Oke, alhamdulillah.
2: Iya, dipanggilnya Mpok Nova Pak Idris boleh dipanggil.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana iya, gitu. Oke, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang mengikuti streaming, juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nova dan Cek Gaya. Ya. Mpok dengan Cek jadi Pocek ya.
1: Pocek. Tapi jangan dibalik Pak, berbahaya ntar.
2: Jangan dibalik ya.
3: Jadi apa namanya, akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik. Dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat. Kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri

0: unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya kalau di Betawi ya, Nova ya, ada istilah engkong ya, sebutan engkong, kemudian apa namanya cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang kromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok, kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut, sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan, dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa,
1: Ya,
0: yaitu
1: apa tuh?
0: mie celor.
1: Telur. Oh, oke,
0: Ya.
1: makanan lokal ya.
0: Ya, itu makanan lokal, mie itu budaya Tionghoa. Tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan. Karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culturekan kedua budaya tersebut. Nah,
1: Itu baru dari
0: kemudian
1: kuliner ya, Pak ya?
0: baru kuliner
1: Bukan
0: saja,
1: ya gitu
0: banyak
1: ya.
0: dari seluruh, hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu, sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya,
1: Cool.
0: ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi. Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau apa namanya, welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin yang penting yang paling sering kita temukan, apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Ya, pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang ya, Cek Nopa ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng ya Cek Nova ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya, kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara bisa melihat dari

0: menunjukkan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh. Kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang, tapi pukang.
1: Bukang,
0: Ya,
1: bukang. Oke.
0: pukang. Nah,
1: Nah, Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini
0: ya.
1: tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris?
0: Ya.
1: Kalau dilihat tadi ya,
0: Ya.
1: begitu nampaknya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris.
0: Ya. Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nopa. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke satu. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemane? Nah, tuh. Kemanenya itu Melayu, ya Cek Gaya, kalau kita dalam dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi. Daerah Sekayu ya Cek Gaya ya, bahasanya kemane kemane singkala ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu lu mau kemane, lunya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya, Cek Mbok Nopa, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E. Misalnya kemane dan kata kemana. Ya, kalau kalau tidak salah, karena pernah saya baca, kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya. Kalau tidak salah sebut. Misalnya kemana? Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan, ya Mbok Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Ma atau si Babe menggunakan kata gue. Tuh. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan di daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkan lah, memix culture-kan bahasa tersebut.
1: Menyelaraskan
0: Misalnya,
1: begitu ya.
0: ya, ya Cek Gaya?
1: Menyelaraskan begitu ya.
0: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tilaisalah, oi la ngertilah, gitu ya. Ya, dia menggabungkan kata oi dengan kata tidak mengerti menjadi tila tila mengerti ya. Gitu. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan. Ya.
1: Cuan, ya. Kita
0: Ya.
1: sering mencari kata cuan gitu ya.
0: Ya. Asal
1: Oke.
0: kata cuan itu cuan. Kita
1: Cuan.
0: kalau dalam dalam istilah praktek praktek keseharian, cuan itu kita identikkan dengan mencari seseran gitu. Ya,
1: No.
0: mencari uang kecil gitu, seserah. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok maaf
1: Melayu?
0: kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi, ada kata ceban, goban, noban, cepek, ya, setiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang.
1: Itu ya. Cek ya. Oke, ini kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
0: Ya, yang pertama manfaat positifnya adalah keberagaman budaya.
1: Ya.
0: Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka. Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cik Gaya, di sekarang di Jakarta ya misalnya Pak Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu, kalau di Indonesia terkenal oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya, kalau sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengcombine bahasa, ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, nggak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia. Dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya. Kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
1: Makin global sekarang ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
0: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam pelestarian budaya.
1: Iya.
0: Ya, media komunikasi, media sekarang itu. Semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita. berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang.
1: Okay.
0: Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati, ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh gini, Pak Nova, kalau kita pergi ke pasar pakai bikini, pasti tidak mungkin kan?
1: Tidak
0: pasti.
1: Mungkin.
0: Nah, tidak mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya, Mpok Nova ya, nak, nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
1: Nak mau gitu ya.
0: Nah itu mau ya, Mpok Nova. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek.
1: Aha.
0: Itu.
1: Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
2: Oke. Oh. Okay. Nah, itu artinya maunya. Mau ya. Gitu. Ya, ya baik.
0: Nah, jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
2: Oke, gitu, baik. Baik, kita gantung dulu barangkali, kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
0: Iya.
2: Oke deh. Kita break dulu ya Cek Gaya ya.
1: Oke.
2: Baik Abang Po, Nyoba Bencang. Cik, tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang.
1: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
2: Baik.
1: Jadi bergabung nantinya ya.
2: Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah, ini baru nongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812-11-4928. CG-nya untuk Palembang diulang lagi.
1: Gabung di 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
2: Ya, udah, kalau apa? Sudah ada yang tersambung di Palembang, silakan.
1: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
2: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang, kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, ya, selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum ponopa yang cantik ambla-amblaam.
2: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang cek no atau benang.
2: Ya udah.
6: Cek gaya ya, cek gaya.
1: Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih ponopa. Mau nanya dong, singkat aja ponopa.
2: Cek gayanya ya, nanya. Cek gayanya nanya ini dari siapa?
6: Dengan Ica.
1: Di mana sayang?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
2: Sulawesi Selatan, Bone. Ya, silakan ya. Cak, apa pertanyaannya?
6: Mau nanya, apakah maksudnya simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu?
2: Simbol apa?
1: Simbol budaya Cina apakah Melayu di Indonesia.
6: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
1: Apakah makna simbol?
2: Oh, makna simbol.
1: Budaya Cina Melayu.
6: Budaya Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, itu aja Mpun Nova.
2: Oke, dah kalau gitu. Okay.
6: Ya. Selamat Mpun Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di Prosper.
2: Oke, siap.
6: Selamat ulang tahun.
2: Yo. Iya.
1: Ya.
6: Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nopa yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
1: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
2: Silakan Ciga ya, kita tahan dulu ya pertanyaan yang tadi. Simpan dulu, ya, silakan. Okay.
1: Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum gak mau ngomong nih Pak Nova.
2: Oke.
1: Ya, kalau yang ingin bergabung di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
2: Ya, silakan Pak Idris.
0: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
1: Simbol. Apakah mana simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
0: Oke. Secara historis ini Mpok Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan, misalnya Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah. Kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, ada budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 1740-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Nah, akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah, bermigran ke Jawa sebagian. Dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu. Maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu. Sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam, maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menapik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu. Di Cina untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kueku. Kueku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau. Ya, kita biasa kalau ngopi, kita ngopi di Palembang makan kue bulan. Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu, ya, yang dari sagu atau dari ketan atau dari asam. Kalau di Palembang ada yang dari asam, yang warnanya merah, Cek Gaya. Ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nopa nggak sadar kalau ngomong, lu mau kemana? Lu mau kemana? Ya? Siapa gue? Nah, itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya? Kemudian kita ngomong kata engkong. Engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
1: ini Pak Kristamanya, ini sudah ada yang ingin bergabung lagi nih, Ponova. Dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
2: Oke, siap, silakan.
1: Kayaknya nih ya. Kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh, Pak Nova nggak mau ngomong lagi, Pak Nova. Padahal dari tadi ring gitu ya.
2: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
0: Boleh.
2: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung. bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp, langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu, dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
0: Terima kasih. Ya. Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya, Pak Nova?
2: Yang mana?
0: Dari Ternate siapa namanya?
2: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, ya. Ibu Linda Idris.
0: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
2: Satu puyang.
1: Ini namanya ditahan dulu Pak Nova sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
2: Silakan. Baik, Pak Idris, ya? Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat ya, Cek Gaya ya. Nih.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
6: Halo, dengan Cik Guria.
1: Oke, dengan Cik Guria. Baik. Cik Guria Jakarta dengan ya. Cikgu. Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya enggak masuk di telepon. Iya, enggak masuk di telepon, langsung aja Cik Gu.
6: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Braam.
2: Iya.
6: Beres sama Bapak Idris ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Bapak Idris, saya nggak banyak pertanyaan deh, pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitekturnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
2: Oke, baik.
0: Oke, ya. Terima kasih.
2: Baik,
0: Cikgu.
2: Yo.
0: Ya. Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
2: Bu
6: dari puluhan tahun RRI yang
2: kedua. Okay. Oh, masih ada orangnya.
6: Yeah. Ini okay. Ya.
1: Ya, baik.
6: Pantunya. Ucapannya ini pantunya dadak-dadak kan nih. Begini, dengan pantunya apa namanya?
2: Halo? Halo? Oke. Okay. Bu Gu. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Iya, baik. Kayaknya juga tidak ini ya, Cek Gu. Cek Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Okay. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan Pak Idris.
0: Oke, okay. Di Ternate itu banyak orang-orang orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya. Yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinahlah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa gitu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang, pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak. Karena baju baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming, ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik-batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif borumpong, motif bunga pioni, motif kembang kangkung. Itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru. Pasanya adalah batik-batik pesisir. Iya. Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita, yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya, kebaya kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang tren, lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoanya sangat kuat.
2: Ya.
0: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini, budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, okay. Sebagai contoh Ibu Lydia ya, di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadupadankan cocok.
2: Okay.
0: Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
2: Baik.
0: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, songketnya pengaruh Cinanya kuat.
2: Okay. Gitu. Baik Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
1: Silakan Pak Idris.
0: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
2: Oke, okay, baik, keren, luar biasa.
1: Ponova nggak kerasa nih Ponova ya?
2: Iya benar.
1: Ngobrol-ngobrol udah jam 2 aja gitu.
2: Iya.
1: Sebelum mengakhiri nih Pak Nova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya. Yeah. Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat Nusantara begitu ya.
2: Siap kalau begitu. Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
2: Iya, terima kasih kembali. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayam Ponova Kalista yang cantik belam-belam sejak Jakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye bye.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Jakarta Utara menggelar kreasi aksi rekreasi dongeng keliling Karedok di SDN Tugu Utara 09 Koja. Hari ini, untuk meningkatkan minat baca pelajar, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Jakarta Utara, Anita Permatasari mengapresiasi kegiatan ini sebagai sarana menumbuhkan budaya membaca sekaligus mengurangi penggunaan gawai pada anak. Anita mengajak siswa memperbanyak membaca, rajin belajar, serta mengurangi penggunaan gawai. Ia berharap program Karedok dapat digelar secara berkelanjutan dan menjangkau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kegiatan ini diharapkan memperkuat budaya literasi dan rasa ingin tahu siswa melalui aktivitas membaca.

Kita beralih ke berita lainnya, Pemkab Serang terus mengoptimalkan kampung keluarga berkualitas Kampung KB untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga sesuai instruksi Presiden nomor 3 tahun 2022. Kepala DKB PPPA Kabupaten Serang, Dr. Haji Airofiatna hari ini mengatakan terdapat 326 desa yang telah menjadi Kampung KB sejak 2016 hingga 2022. Program ini mengintegrasikan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat. Sasaran program meliputi peningkatan administrasi kependudukan, perubahan perilaku, layanan dan rujukan keluarga, serta penataan lingkungan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio, RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
1: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
2: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak.
3: Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayo tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
1: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
3: Ya kagak lah. Sekarang nih kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
1: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
3: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
1: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
3: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
4: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

keadaan darurat, 60 detik bisa menentukan segalanya. Itulah kenapa penting untuk selalu siap, mulai dari mengetahui titik kumpul terdekat, memastikan pintu keluar tidak terhalang, sampai menyiapkan tas siaga yang mudah dijangkau. Waktu boleh singkat, tapi persiapan yang tepat bisa menyelamatkan banyak nyawa. Coba bayangkan, jika alarm peringatan berbunyi hari ini, apa yang akan kamu lakukan dalam 1 menit pertama? Intinya, tetap tenang,

0: kesiapsiagaan bukan hanya sekedar teori. Ini adalah kebiasaan yang harus dibangun setiap hari. Karena keselamatan tidak menunggu, tapi kita bisa menyiapkan diri sebelum semuanya terjadi.
1: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crown yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

الله أكبر الله

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Istana Padangan, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan pembangunan sekolah rakyat mulai dilakukan pada 2027 di Jorong Padang 7, Nagari Lingkuang Awa, Kecamatan Pasaman, dengan luas lahan mencapai 6,5 hektar. Sekolah Tasabuita Sadio 24 rombongan belajar jenjang SD, SMP hingga SMA dan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. PLT Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat, Van Foni Gorbi mengatakan, kriteria kesiapan pembangunan sekolah rakyat di daerah Satampe ala dipanuahi ke Dirjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia melalui Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Barat dan Kementerian Sosial Republik Indonesia termasuk kesiapan lahan. Saat kini kok pemerintah daerah masih melakukan pematangan lahan sambil menunggu penetapan pemerintah pusat untuk pembangunan fisik sekolah. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat penegakan disiplin dan etika aparatur sipil negara melalui surat edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 10 tahun 2026. Kebijakan tasabuhi diarahkan untuk meningkatkan integritas, profesionalitas, akhlak, sarato menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ASN. Staf ahli Gubernur Sumbar Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Jasman mengatakan, surat edaran tasabuhi menjadi pedoman untuk ASN dalam menjalankan tugas kedinasan. Menurutnya penegakan disiplin indak samato-mato berorientasi pada pemberian sanksi, namun juga mengedepankan pencegahan dan pembinaan. Jasman mengatakan ASN diminta mematuhi nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal tersebut penting menjaga martabat dan kehormatan ASN sekaligus mencegah tindakan yang dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Ya.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu, doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyok scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mangga wak cari nampaya payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam gua. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.

Padang Area terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak yang menyebutnya dengan Tugu Api atau Tugu Simpang Harum, yang memiliki historikal yang sangat menyayat hati. Puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi ini juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini tidak hanya sekali atau dua kali saja, bahkan sering terjadi hingga dibuat sebuah tugu bernama Renville yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi. Tugu Padang Area ini memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter dan saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi, terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, bersama Laksamana Tadeci Maeda yang sedang memegang samurai. Di sisi yang sama, juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya lagi, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah

Di Batu Sangkar, terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk, ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

Objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.

Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

0: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nantigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Pulau Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
1: Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.

0: Padang Mangateh merupakan hamparan padang rumput yang digunakan sebagai daerah peternakan dengan luas lebih kurang 280 hektar. Mirip dengan desa Hobbiton di Mata-Mata, North Island, Selandia Baru. Padang Mangateh terletak di Mungo, Lua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jaraknya dari kota Padang lebih kurang 136 km dan dari kota Payakumbuh sekitar 12 km. Memiliki udara yang segar, panorama alamnya yang begitu mempesona, dan hamparan padang rumput hijaunya yang begitu luas, menjadi ciri khas Padang Mangateh. Kondisi geografis Padang Mangateh yang terletak di pinggang Gunung Sago, menjadikan rumput di daerah ini tumbuh dengan subur. Sapi pun bisa dengan leluasa bergerak dan makan dengan sepuasnya. Hal ini bisa membuat sapi tumbuh besar lebih cepat. Di sini pengunjung dapat melihat 1.250 ekor sapi jenis Limousin, Simmental, dan Pesisir, atau jenis lokal diternakan dan dilepas bebas. Selain itu pengunjung juga bisa melihat panorama kota Payakumbuh yang berbukit-bukit dalam keadaan cuaca yang cerah, serta menyaksikan keindahan matahari terbit dan terbenam di antara hamparan alam pegunungan dan perbukitan.
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Busana Panangga mengingat kualitas udara dan kurang sehat beberapa hari terakhir ko akibat dampak dari kabut asap. Dan berdasarkan laporan dari Shelter Air Quality Monitoring System di Parit Malintang, indeks standar pencemaran udara ISPU menunjukkan peningkatan konsentrasi partikulat alui hingga berada pada kategori indak sehat. Kondisi ko berpotensi mengganggu kesehatan terutama sistem pernafasan masyarakat. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama menjaga kualitas udara gunakan masker kalau keluar rumah dan batasi kegiatan di luar ruangan. Selain itu tetap menggunakan masker atau alat pelindung pernafasan. John Kennedy Aziz juga mengingatkan supaya kelompok rentan serupa anak-anak, lansia, serta masyarakat non mempunyai riwayat penyakit pernafasan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila indak ado keparaluan mendasar.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

payung merupakan buah karya dan warisan dari nenek moyang Minangkabau. Pada zaman tempo dulu, tari payung ditampilkan dalam acara-acara adat, menceritakan sebuah drama tentang kisah cinta remaja sampai akhirnya menuju ke pelaminan. Tari ini dibawakan oleh muda-mudi berpasang-pasangan. Laki-lakinya memegang payung, melambangkan sikap kekasih yang selalu melindungi pujaan hatinya. Sedangkan sang gadis mengikatkan selendang ke leher pasangannya sebagai tanda persetujuan menerima

0: memastikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh ya?
0: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi Pak,
0: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh Pak,
0: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
1: Tapi
0: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera.

kekayaan kuliner Minangkabau tersimpan satu hidangan tradisional yang sederhana namun penuh cita rasa, tumbang. Tumbang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar ubi atau singkong. Diolah dengan cara tradisional, tumbang menghadirkan perpaduan rasa yang begitu khas, manis, gurih, dan legit dalam setiap suapan. Teksturnya yang lembut berpadu dengan aroma santan yang harum, menjadikan tumbang bukan sekedar makanan, namun juga bagian dari warisan budaya yang terus hidup, dari generasi ke generasi. Biasanya disajikan dalam suasana kebersamaan. Tumbang menjadi simbol kehangatan dan kesederhanaan masyarakat Minangkabau. Dari bahan yang sederhana, lahir rasa yang istimewa. Tumbang, cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, Piak. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makana lo di upiak, mak adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bagai ya mak dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ka mama enggak an matu uang murang pi. Awak orang Indonesia tu bangga awak jo rupiah.
2: Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah kok ngak sia lai.
0: Iyo tulu tu mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula yang biasa disebut dengan Saka Tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula Saka Tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi Saka Tabu.
5: Astagfirullahaladzim. Gempa.
6: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
5: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
6: Serius? Loh, kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
5: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
6: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi? Ini yang pertama. Ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Radio 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan segala potensi, termasuk emosi dan perasaan. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam mengendalikan diri dan menjaga akhlak mulia beserta keluarga sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Mengelola Emosi dan Amarah dalam Perspektif Islam. Setiap manusia pasti memiliki emosi dan bisa marah. Marah bukanlah dosa, tetapi cara meluapkan dan mengelolanya yang menentukan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kerusakan hubungan keluarga, perselisihan, bahkan dosa besar bermula dari amarah yang tidak terkendali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amarah itu berasal dari setan. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu, Islam tidak mengajarkan untuk memendam amarah, tetapi mengendalikannya dengan cara yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat di atas menegaskan bahwa menahan amarah adalah ciri-ciri orang yang bertakwa dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah dalam sebuah sabdanya mengatakan bahwa bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI yang berbahagia, Amarah yang tidak terkendali akan bisa berakibat fatal bagi diri yang bersangkutan dan juga kepada orang lain yang di sekitarnya. Di antara dampak dari amarah yang tidak terkendali itu adalah, pertama, melukai hati orang lain. Ketika amarah menguasai diri, lisan menjadi tajam dan hati kehilangan kendali. Sehingga kata-kata yang keluar dari lisan seringkali menghina, merendahkan, menyudutkan, dan menyakiti perasaan orang lain. Padahal luka di hati tidak selalu bisa disembuhkan, meskipun mulut telah meminta maaf. Yang kedua, marah yang tidak terkendali itu bisa merusak hubungan keluarga dan persaudaraan. Terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, perselisihan antar saudara, dan retaknya silaturahmi bermula dari amarah sesaat yang tidak terkendalikan. Suami istri bertengkar karena emosi yang dibiarkan. Orang tua melukai anak dengan kata-kata yang kasar, dan saudara saling memutuskan komunikasi karena gengsi dan marah. Amarah yang tidak terkendali ini bisa merobohkan bangunan persaudaraan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Yang ketiga, amarah ini bisa menghilangkan pahala amal kebaikan yang telah kita lakukan. Seseorang yang rajin sholat, suka bersedekah, dan banyak melaksanakan ibadah lainnya, tetapi amarah yang meletup disertai cacian, makian, dan kezaliman dapat menghapuskan pahala amal kebaikannya. Kemudian yang keempat, amarah bisa menjerumuskan seseorang pada dosa lisan dan perbuatan. Ketika kita marah tidak terkendali, maka akan mudah terjerumus ke dalam dosa seperti berkata kasar, memaki, mengumpat, dan membuka aib seseorang, bertindak kasar, memukul, dan merusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang baik. Hadirin RRI yang berbahagia, agama Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya mengelola amarah sehingga kita bisa terkendali. Di antaranya yang pertama adalah, ketika kita marah maka bersegera kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sifat marah itu berasal dari setan. Maka kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, diam dan menahan lisan. Sebaik-baik yang kita lakukan ketika amarah kita meningkat, maka perbanyak diam dan menahan lisan. Karena ketika kita marah, emosi tidak stabil, ucapan kita tentu tidak akan terkontrol dan malah mungkin bisa menyakiti, menyinggung, dan menzalimi orang lain. Maka diam atau menalisan lebih baik kita lakukan daripada kita berbicara. Yang ketiga, mengubah posisi. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, jika seseorang itu marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Namun ketika dia duduk, marah juga belum usai, maka hendaklah ia berbaring. Dan terakhir yang bisa kita lakukan ketika kita marah adalah berwudu. Ketika tiga cara di atas belum mampu menghilangkan amarah kita, maka hendaklah kita berwudu. Kita tahu bahwa amarah itu berasal dari setan. Setan diciptakan dari api. api itu panas. Maka untuk mematikan api tadi adalah dengan air. Nah, caranya adalah kita dengan berwudu untuk mematikan atau menghentikan amarah yang bergejolak tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amarah itu dari setan. Setan diciptakan dari api, api dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Hadirin

0: Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadirin yang dirahmati Allah, amarah yang tidak dikendalikan bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga menghancurkan diri sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, marilah kita latih diri kita untuk bersabar, menahan amarah, mengelola emosi, dan memaafkan, agar hidup kita dipenuhi ketenangan dan keberkahan. Semoga Allah menjaga lisan dan hati kita dari amarah yang merusak. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar RRI Padang dimanapun Anda berada, baru saja kita simak pembacaan dari Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya, pendengar, tepat di pukul 18.22 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.

0: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dun sora padang kabuy asuk nan menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Barat, terutama di Kota Padang, indah hanya menjadi perhatian dari sisi kesehatan manusia. Kondisi kualitas udara nang buruk, jo dapat memberikan dampak terado kesehatan jo kesejahteraan hewan, baik hewan peliharaan maupun hewan ternak. Terkait kondisi tersebut, dosen kedokteran hewan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Dr. Hewan Usman Aulia MSI menginginkan masyarakat jo pemilik hewan untuk turut memperhatikan kondisi hewan selama kabui asu berlangsung, dan nyopo menjalankan kabui asu dapat menyebabkan hewan menghirup udara dan mengandung partikel halus jo berbagai gas iritan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun, salam padangal, selamat malam yohuntua Dun, salam padangal di mana saja berado. Bagaimana Dun, salam padangal, semoga dalam keadaan sehat yo pada malam hari ini kok. Tentunya bersama Jo Riri Antika akan mengawali Dun, salam padangal beko sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Dimulai Jo mendengarkan beberapa lagu-lagu Nusantara dalam program Pesona Etnis Nusantara Dun Sanang Padanga. Dan melangkah kita akan berbagi informasi ya seputaran tradisi yang menarik di Nusantara Dun Sanang Padanga. Karena kita tahu Nusantara ku memiliki berbagai tradisi yang menarik, jo unik, yang bisa mencerminkan kekayaan budaya dari satio daerahnya. Jadi seperti ya tradisi unik di berbagai daerah. Yang pertama ada tabui dari Pariaman Sumatera Barat. Perayaan untuk memperingati 10 Muharram dan menampilkan pembuatan kerangka replika kendaraan burak serta hiringan musik genang tasa. Kita dapat mencaliknya dan sana pandangnya yo. Dan berikutnya ada pulau Pasola, namanya dan sana pandangnya itu dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Permainan ketangkasan saliang melempa lembing dari Ateh Pungguang Kudo dan dilakukan yo oleh duo kelompok pemuda itu sebagai bagian dari ritual pertanian dan sana pandangnya. Kemudian ada Rambu Solo dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara pemakaman adai namega juga tujuan mengantar arwah leluhur menuju tampek peristirahatan terakhirnya di sana pandangnya. Lalu seperti ya tradisi unik di berbagai daerah di Indonesia. Bagi kita akan berbagi informasi untuk di sana pandangnya setelah cilagu Nusantara dari Lampung Bargeko.

0: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun.

0: Penuh dengan setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perempat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya. Sumatera Barat, kita bagi informasi balik seputaran tradisi yang menarik di Nusantara untuk malam kedun sanang panangado dari Ngaben dari Bali. Upacara kremasi jenazah umat Hindu di Bali dan dilakukan jom membakar jenazah dalam wadah bebantu lembu atau lembu perwujudannya sebagai simbol penyucian roh gitu dan sarana pandangnya. Kemudian ada pula ritual tiwah dari Kalimantan Tengah, upacara adat suku Dayak untuk mengantarkan tulang belas anggota keluarga dan alah meninggal ke Bali terakhir dan disebut sebagai sandung gitu dan sarana pandangnya. Jadi itulah beberapa tradisi unik di berbagai daerah di Indonesia. Dan ini informasi terakhir kita pada malam kini kodun sana pandangnya. Sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang jauh sekitarnya. Hari kini kau masuk pada jam 9 balik lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan isya untuk wilayah Kota Padang jauh sekitarnya, kita beralih ke lagu religi dari BPM Iktifar.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
1: Pro4, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: 92,4 MHz Pro4 RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapadanga seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat kita akan beralih mendengarkan drama legenda. Nah, malam kok kita akan mendengarkan drama legenda Kawan Bayak dan Sarapadanga. Dan setelah itu kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang serta tujuh informasi untuk dan Sarapadanga. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Pro Ampe RRI Padang mempersembahkan Sandiwara Radio dan berjudul Kawan Elok. Naskah Rizna Yulis. Pemain Icap sebagai Udin, Nugi sebagai Garin, Amna sebagai Amak, Rendra sebagai Mak Itam, Resta sebagai Salma. Penata musik Nugi. Teknik jurekaman Arif Rahman. Sutradara Julizar Esos.

0: Semenjak abang jadi garin di Suroko, Yuswana warasya Suroko nampak ini bang. Hindak di dalam sih doh, di luar mantunjo. Yuswana pandai ya bang membuat Suroko menjadi warasya ya bang.
1: Yo, warasya tu para halu din. Kecik agamo warasya tu sebagian dari iman.
0: Yo bang, tapi alum pernah dede mencelak sebarasya aku le doh. Apulai Allah aduh puluh tanaman hias nan abang peliharo. Ai co aromaterapi mantu eh bang.
1: Ah kan lai tawang din barasiah ko pangkai duit sihai.
0: Iyo.
1: Bisa wang buktikan. Ah kabaa kalau lingkungan tempe tinggawa kumuah banyak sarok basera, sarok kariang, sarok basah bas lemak dima.
0: Manyange baunnya bang. Hai nak talok dia dan tinggawa itu tu bang.
1: Ah, kan lai tawang tu. Dek karena itu mangkonyo paralu menjaga kebarasian lingkungan. Lai yang tolong abang di rumah gay.
0: Tolong apa?
1: Yo, membuang sarok, manolong mengumpulkan sarok-sarok dapur, sapu bagai pekarangan, buang sarok-sarok ke tampenyo, sana ngati amang tu mah. Kalau lingkungan barasi ya, pikiran menjadi janiah jo, pikiran menjadi janiah lo jadinyo. Kalau tak janiah, bau lama apa? Tarikam sadu nanti apa tu mah? Jadi kalau ingin maju, barajin-rajin lah. Tak masuk menolong membarasian rumah.
0: Oh, takah mantun mah ya bang ya. Waden yo kurang memperhatian mana masalah kebarasian ko bang. Apulai menolong amak den.
1: Yo kalau tinggal jurang gae wajib menolongnyo. Seindah-indahnyo membarasian rumah jo pakarangan. Jadilah anak nan peduli sama mandi di rumah. Tolongnyo bakarajo. Mandi kalau ditolong karajunya di rumah din pastinya bangga nawak din.
0: Din yo ndak baitu banna do bang.
1: Yo pemalih banna din. Pemalih tu din tatumbuak pangana de nyo. Kalau awak rajin, hati ranggai wak sanang de nyo din. Pikiran pun jalan.
0: Batu ajuo nan bang katuan tu mah bang. Kok kini yo indak manantu se den bang. Lai satu tes menyambung sekolah tapi ndak lulus. Padahal mah bang, din di mana sekolah tinggi itu bang. Tapi baalah utak tu bana yang ndak mampu.
1: Ah, bagi ceden terbukti kan apa nan den sampean tadi.
0: Iyo.
1: Makonyo jadi orang tu rajin, jangan maleh dilawan, rajin dipaturian. Selama-lama utak dina, kalau diasah tajam juo jadinyo. Ingin maju rajin-rajinlah. Jadi sifat rajin itu bisa mendatangkan manfaat nan gadang. Sa elo-elo orang din adalah nan memberi manfaat.
0: Rasanya yo kaji abang ko tak makan bana de den ngua bang. Sabana yo di ma bang kuliah ko.
1: Aden ko yo ndak tanggung-tanggung do din. Den ko yo calon dokter ko din.
0: Calon dokter?
1: Iya.
0: Yo bana bang. Kuliah di kedokteran abang tu. Kok bisa jadi garin bang?
1: Iyo bisa lah din. Wak den ko dari SMP alah jadi garin di kampung. Surau ko dek den tampe menempa diri menggali ilmu. Asang tahu sedina. Aden kalau batanya azan juara satu. Kalau satu MTQ juara satu puluh din.
0: MTQ nasional bang?
1: Tidak tingkat kelurahan.
0: Oh jadi jualah tingkat kelurahan.
1: Tapi ya den punya tekad ingin maju din. Kok bisa lulus di kedokteran ya rencak mana gitu.
0: Tapi mah bang, abang kok pasti dari keluarga kayu mana?
1: Anan kayu di din yo hatinya dina. Kok kuliah kedokteran tu yo jo beasiswa din. Beasiswa kini kan untuk orang miskin.
0: Oh, baru iko den tahu bang. Mahasiswa kedokteran jadi garin.
1: Yo kan garin tu kan tugas lo din. Di samping den tarimo honor walaupun indak sabara tapi dapat tampe tingga kan Allah jadi juo daripada kos bang menurut Andin.
0: Yo masa perhitungan dia bang sadoya ya. Yo sawana cad dia ya.
1: Iyalah dari kete memang duit den lah di surau juo din.
0: Tapi bang dari mana bang barasa
1: Kalau kampung ketenyo, ayo dari daerah Sijunjuang lah.
0: Oh, Sijunjuang.
1: Oh iya, Din. Adin pai dulu deh.
0: Jadi.
1: Pai lah pulang tolong sama di rumah, beku kemari liat deh.
0: Jadi, Bang.
2: Onde, alah sandang bana hati amak kini, Madin. Waang lah namwa sumbayang basamu di surau kini. Hah, banyak perubahan nama ni.
0: Sabulun ko den bingung, Mak. Jadi orang pengangguran. Tapi, untulah bakawan jawaban garin tu. Hah, inyulah menunjukan den selamu ko, Mak. Baca ruka maju.
2: Waang dapat kawanan elok namanya tu. Bantua itu kawanan dicari. Menunjuan jalanan bana. Amak basukur bana din. Honde yu juo nabakat turang bijak nak. Dapat kawanan elok. Pindah lo eloknya. Cosi udin ku kini. Sumbayangnya taat. Mengaji rajin bana ku. Sudah sumbayang. Allah pandai lo berdoa panjang. Alhamdulillah. Hendaknya menjadi anak saleh lah si Udin tu. Amin. Tapi si Udin ku ingin bananya kuliah ko mak. Akoknya lulus. Piti babungkah tu nanda adu. Ajuwa di bayi.
0: Mak. Pak, aku lahan yang sama kok. Buka lah pintu tu, Mak.
2: Iya,
0: kunci kan juga, Mak. Miko malam hari leko, Mak.
2: Lupa, Mak. Yo, Mak sebenarnya basukur bana Udin kini kula barubah, ha.
0: Yo kan de itulah, Mak. Udin kini sedang mempersiapkan diri untuk maikui tites baliak tahun ketibo, Mak. Di samping Udin menolong Mak, Udin juga mau ulang pelajaran, Mak.
2: Ayo rancak bana tu, Madin. Ita sarase lah. Kalau ingin juga waang kuliah, lanjutan.
0: Udin kuliah juga nanti, Mak. Itulah tekad Udin.
2: Iyo, kalau kareh juga hati nak kuliah, ya tentu lo indah amak larang, dona. Kalau jajak amak nanang turuian, indah kamaju ang do. Hasil dari baladang basawah sih indak banyak doh. Sekadar lapeh makan sih nyo. Apalagi kalau di sarang hamu tande sadu Allah yo.
0: Orang gini mak menggarap sawah ladang tu jo teknologi tinggi. Hah, awak menggarap sawah ladang dari seisua sampai kini ajo tulang 8 kari saja. Ha, tentu hasilnya indak samo pulo jo orang-orang doh mak. Makonyo ada niyo menuntut ilmu tinggi-tinggi.
2: Ilmu pertanian, Din?
0: Indak, Mak. Tapi ilmu teknologi alat perat. Kalau dapat karajo, Mak. Gadang-gadang gajinya, Mak.
2: Suka tiang lah, Din. Di mana katuju deang lanjui ansela. Apa nanang bungku itu tuh?
0: Nan, Mak. Iko.
2: Iyo.
0: Oh, Udin memungkui makan, Mak. Niyo makan di surau. Sekalian Udin yang bawa untuk garin, Mak. Halnya boleh, Mak?
2: Bawa lah. Itu perbuatan elok tu. Selagi kita bisa memberi, jangan ceke-ceke.
0: Yo, Mak. Kasih banyak ya, Mak. Udin, pergi lu, Mak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Apa pula nan orang bau kau din?
1: Hoi, ko sambal bang. Ha, lumayan bang. Tiga kati diang. Ha, makan bang. Sambal lama. Amak den santiang bang. Nama masak bang. Kita cuba bang.
0: Ia sabana lama ya. Berdasu dan makan. Nikmat banget din.
1: Yo bang. Uning gigi bang. Walaupun sambal lado jo bada bang. Ni goreng tempe tetapi lama jo bang.
0: Batu lama din. Sambal lado. Lama bana. Terasu asamnya. Iko mananduan ama ikhlas memasak untuk wang ko. Wang pun tulus mantan nasi untuk aden ko kini.
1: Walaupun sadonya bang. Deh tersangkit pada tadi di gigi bang.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sebenarnya kanyang. Makasih Yudin.
1: Iya bang.
0: Sampaian juga makasih Yudin ke Maang Biko Yudin.
1: Iya bang. Jadi bang aman tuh.
0: Jadi din makan gue tidak mesti yo sambal daging sih nak.
1: Yo
0: ayam, dendeng belado, gulai ayam, yo sambal lado, goreng tempe, goreng bada, abu bayam, itulah cukui kahnya mah. Harus disyukuri juga kok mah din. Batu kata orang din, amang emang hebat memasak. Lama rasanya.
1: Iyo lah bang, ama Udin tu mah. Lama-lama sehari mah bang. Bang. Dia meraja lo ya bang. Tunjuan deh.
0: Jadi asal ang bersungguh-sungguh Din, ang pasti bisa.
1: Iyo, Den tahu bang.
0: Udin, cito-cito harus tinggi, tapi bisa dicapai jo usaha. Inda ada usaha nang kasio-sio Udin, nan para lu tahu kunci untuk mencapainya.
1: Apa tuh bang?
0: Nah, kuncinya rajin membaca buku Din, jangan lupa membaca Quran. Nah, itu selama itu jadinya tuh.
1: Oh, jadi kunci pandai itu rajin belajar aja membaca Quran, Maya.
0: Iyo, apalagi bisa hafal Quran, Din. Istilah kininya, hafiz Quran.
1: Abang hafiz, Bang?
0: Ya, sekedar 7 juz, lailah, Din.
1: Luar biasa. Tapi, kalau tawa lama, itu susah, Bang.
0: Pangkanya di hati, senyedin. Hati ce, tekad ce.
2: Assalamualaikum.
3: Bunyi orang dari luar.
2: Assalamualaikum.
3: Aduh, nami membau. Suruh padusi mah dia, Bang.
0: Siapa pula tu, nah?
2: Assalamualaikum.
0: Siapa lah, nah, semalam-malam hari ku. Pailah celik, Din.
3: Jadi, Bang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh Garin.
3: Uni sianyo dari Riki.
2: Oh, jadi Riki nama Garinnya.
3: Iyo. Oh, Uni enggak kenal juga Garinnya dong.
2: Enggak.
3: Mangga Uni mencarinya?
2: Dek, iko dia. Uni kami tak tolong.
3: Tak tolong.
0: Aduh Podin.
3: Iku bang ah. Uni rancak ko kami cari abang.
2: Dah.
3: Katonyo kami tak tolong bang.
0: Uni mencari ambo nih. Mangau nih malam-malam ko nih.
2: Deh, iko dia ambo kemalangan. Jadi tadi kecopetan, HP jo dompet ambo diambil orang.
0: Undi.
2: Jadi bayu sebenarnya ambo lah pernah kemari ku ke daerah ku. Cuma ambo ragu, senggo tadi lah puta-puta. Nah, ambo mencari rumah kawan. Tapi di hari lah malam, rumah nanti tuju tu ndak takana dan ambo ndak kunjung basuo do. Aku hari lah semakin malam jadi lah takut gitu ah. Ndak lah semakin kalam.
0: Jadi apa nan bisa ambo bantu ni?
2: Bul ya, Uni ba malam di siko.
0: Undi. Ba ayo.
2: De izinkanlah dia apa malam Uni di siku karena ko ala lari wana malam beko ni tasasek beko ni balia Uni lupa je jalan tapi kalau siang bisa ma Uni ngi Uni ma
0: tapi ambo ndak bisa memutuskan surang Uni
2: tolonglah dia ndak tahu Uni baik kamal le dua malam-malam ko de tolonglah dia
0: yalah kalau begitu jadilah Uni. Kamalo kapai hari malamku tapi semalamku saja ya Uni ya.
2: Iyo, iyo semalamku senyo. Uni yo sabana-bana dapat musibah nak tahu kama kapai le doa.
0: Dari masal ni.
2: Ini dari Bukit Tinggi.
0: Oh, dari Bukit Tinggi. Nak kama? Kok bisa kemalaman?
2: Ke rumah kawan tinggalnya dekat-dekat siko. Tapi itulah tadi, kalau siang bisa ni ma, besuo doni, tapi dekat malam lupo tampiknya tu. Lupo ni rumahnya tu. Jadi dek lakalamku kan bingung jadinya. Nampak musala ko. Dek tak letarang di dalamnya. Yo ni turun isi kemari.
0: Adilah. Dek hari alam malam ni. Silakanlah Uni istirahat dulu.
2: Dek yo makasih yo dia. Tapi Uni kasumbayang dulu dia.
0: Oh, silakan silakan Uni. Din, ndak mengantuang Din?
3: Iya, Bang.
0: Allah Madin, rajin banau ang macu mah.
3: Jadi Bang.
4: Sial lo padusi ku. Dan perhatian dari tadi pajaku keluar dari surau. Ku garin lo nama mboi karajo ku. Alah pandai-pandai lo mabok padusi lalu di surau. Alah kalera garin ku. Pandai lo mabok padusi. Iku tak bisa dipadiakan ku do. Cilaku pajaku ku mah. Anak kini sebenarnya tidak tahu diuntung. Ma garinnya.
3: Ma, ala pergi ke kampus, Ma.
4: Uang manga di siko.
3: Aduh, dok. Dia ke pulang.
4: Tadi dia perhatian ada padusi dari Suroko. Iyo, dok.
3: Oh, iyo, Ma. Nyo kemalaman. Ma numpangnya di Suroko sama lam.
4: Kurang aja, uang, ya. Pandai pula menumpangkan padusi lalu di surau.
3: Ma, kurang tu kemalaman, Ma. Tidak tahu jalan, Lai.
4: Waden lo, anggota. Tidak tahu jalan. Tidak tahu jalan. Tidak ada orang tidak tahu jalan, itu, Wang. Zaman kini, ko, ma, ada orang tidak tahu jalan. Aden lo, nak wang gitu, Wang.
3: Tidak. Waden tidak panggil jual, Ma. Apa yang ingin katakan, ko? Ma mudi itu sebenarnya,
4: Ma. Wang, ma, garang-garang cerita lo, ko, Ma.
3: Ma hitam, ko. Orang yang tidak tahu mana. Mana seorang sih? Ada dan saksi. Ada nama malam di siku mama.
4: Waang sakongkolo jasi garin ko ya. Kagadang-gadang gaya waang nampak deden gini.
3: Macuma deh jalian mah. Ini ko tasarah mak salah.
4: Tasarah aja kecang. Waang lah boleh kurang aja aja deh gini ya. Lah mulai waang kurang aja kadek.
3: Lepen mak. Lepen mak. Ada dan iu lulusan jomai hitam doh.
4: Kurang aja Waang ya. Si Kuang.
3: Ama, kemarin dibo. Ma, Maitam.
4: Din. Din nantan Waang kemande Waang gini kojo. Bariang.
2: Undi. Pak aku. Aduh apa jo si Udin ko. Menga Waang Din.
3: Tahu rin no, Ma. Maitam ko ah.
2: Undi.
4: Iku anak kau ke Nur? Hah? Anak kau ke ya? Barani nyu melawan kaden, lah kurang aja nyu kaden kini tahu kau.
2: Dinanya lah udah dulu, itu bicarakan elok-elok dah.
4: Ah sudahlah, lampang deden beko si Udin ko.
2: Unde Din, alah Madin, inyo ko mama Waang Madin, jangan melawan juang kainyo lai.
3: Ma, dah aduh deh melawan dong Ma. Ma hitam yang dah selesai.
2: Tutuik muncuang Waang. Makonyo janang melawan jo. Emang manganyo.
3: Lai tahu dah mak. Aden dituduhnyo buat padusi ke surau. Si kongkolo jo garin. Fitnah tu mama. Dah ado dah mau ditudo.
2: Apa? Waang dituduh membawa padusi sa kongkol jo garin?
3: Yo.
2: Aduh apa sebenarnya ko? Jago parangayang Yudin. Jan Waang batingkah macam-macam di kampuang ko. Jan Waang membuat malu den.
3: Ah, dak tua. Amak lah tasuk lo dek maitam tu. Alun tahu amak duduk tagak persoalannya le do. Alasa tolo amak menuduh den. Kemarin kata gak le ko ha.
2: Kalau Waang membawa padusi, indak ado toleransi den ka Waang do. Apalagi kalau Waang berpacar-pacar di surau tu.
3: Tabi suga den le ko mah. Mak, nan tidak-tidak saya mak sabui mah. Samo saya mak jumaitam tu mah. Indak tahu apa-apa, lapan dek lo menuduh.
2: kalau iwa pun yang dikatuan dek ma hitam tu, waang indak buliah bakawan juga rintu lai do. Jaleh dek waang tu.
3: Ma, picayu lah kudin ma. Amak tahu bakal lakukan ma hitam tu kan? Kurangnya berajo di hati saja. Inyolah manusia nan indak selesai.
2: Eh waang yu semakin lantehangan kainyo yo.
3: Eh, amak sedak dianggapnya do. Ma hitam tu kaki tu bentuk jurang lain. Bentuk indak manusia nak bagai. Hei, banci udin cedeknya, Mak.
2: Ah, sudahlah. Pailah mandilah. Ah, tu nasi lah, Mak siangan. Makanlah, cepat.
3: Eh, tak selera dah makan, doh. Gaya dah selasa itu menyala adin pula. Gara-gara perusi malam tadi tu, bang. Kacau dunia, bang.
0: Kacau dunia.

0: akui, Din. Walaupun ada yang tidak salah, Din. Kalau Mama Ang tu ingin mausia, mudah deh nyo. Apalagi wa Ang melawanyun. Untuk nyo mempertahankan harga dirinyo, aden kau diusia deh nyo.
1: Kalau iyo abang diusia, wah, den jadi pembela abang. Jangan
0: da
1: ragu bang.
0: Kin den do, Din. Kalau aden lah dituduh menjadi perusuh, warga bisa diasuhi deh nyo. Indah ada jalan lain deh den Din. Tau sia den deh beku mah. Den alah kenal bana tabiat Mama Ita Mang tu.
2: Ah, laya doa Ang rupanya Garin.
0: Aduh apa pak?
2: Eh Garin, warga indak setuju doa Ang lay. Doa Ang dan tinggal untuk tinggal melamu di siko. Lihat tawang tu.
0: Astaghfirullahalazim. Apa masalah pak? Apa salah ambo pak?
2: Salah indak salah aja keciang. Angkat kaki lah Ang dari siko. Eh Garin, lihat tawang dah. Waang ala menimbulkan kerusuhan di kampung kau kini.
0: Kerusuhan apa, Pak?
2: Masuk anda tahu.
0: Ambo merasa anda ada berbuat salah, lho, Pak.
2: Eh, Garin. Kalau dengan katuan kau Waang tadi. Salah, tidak salah, Waang harus angkat kaki dari surau kau. Di kampung kau ada yang buka so. Hitam dan putih, ada yang menentukan kesadonya. Dia tahu Waang itu, Garin.
0: Ambo paham itunya, Pak.
2: Paham kecewa Waang.
0: Tapi ambo mohonlah ka Pak, tenggang raso sakit ya Pak.
2: Ambo nang kada tenggang raso ade nampak tadi.
0: Nah, Pak, ambo sama tomato membantu pada situ nyo. Iko saksi si Udin, Pak.
2: Si Udin pulo nang.
0: Urang tu dapik musibah dan tasasik ke surau, Pak.
2: Waang ndak perlu membela diri, Garin. Mamo ko si Udin pulo.
3: Mak, jangan semena-mena, Mak. Dagaringku tidak sumarang urang
2: pulau. Tidak sumarang urang pulau kecewa.
3: Jangan mak sumarangan mau siu-siu urang mak.
2: Waang jadi kecap. Walau tahu waang dah. Ang pai pulang. Bosan waang ibu ku aden dengan paknya kau. Tahu waang lain dah. Waden yang menentukan hitam dia teh putih. Kecek dan barangke waang dari siko. Kamen barang-barang waang. Barangke.
3: Mak. Dagaring tu tidak salah mak. Mama jangan tidak sewenang-wenang.
2: Tidak sewenang-wenang lang kecek waang.
3: Mak. Pareso masalahnya dulu.
2: Apa nak kena pareso?
3: Padusi itu mendapat musibah, Mak. Dan tasasek ke surau. Nyotokok-tokok pintu surau kau.
2: Nyotokok-tokok
3: kecewa. Minta manumpang bermalam sama malam. Mak dengar dulu. Mulanya dagaringku keberatan, Mak. Nak niyo itu. Nyotakui memutuskan. Tapi dalam malam, Allah semakin larui. Tapaso diizinkan saja, Mak.
2: Waang asal kau Waang izinkan saja. Waang diam, Mang. Minta dia lampang kepala Waang. Waang anak kepatang sore. Lapan daya puluang membela-bela urang.
3: Aden tak membela sia-sia.
2: Tak membela-bela apa nak kecil.
3: Aden membela kebenaran di siko.
0: Alah-alah, Din. Waang tak perlu membela Aden, Din. Percuma, Din. Terima kasih lah, Pak. Apa bertindak sesuku apa?
2: Terima kasih, Waang. Bertindak pulu Aden sesuku hati, Din.
0: Yo, apa sanggup menghukum orang ni tidak bersalah.
2: Tidak bersalah juga kecik Waang lah.
0: Sekali lagi terima kasih, Pak. Assalamualaikum, ambo pamit.
2: Itu mana nak kena, Den. Waalaikumsalam.
1: Siko lah bang, dan bantu kah bila dia bacian. Maaf ya bang.
0: Ya pak, aduh Din. Din maklumnya Din. Tidak usah ang pikiran. Undi, kama yo Din kepayu Din.
1: Ke rumah Din lah dulu bang.
0: Ujahan Din. Jadi panjang beku masalah. Din tidak niyo sama ang lo nang kaseso. Biarlah Din cari tempat lain Din.
1: Oh iyo bang. Baru tekan nada Din bang. Aduh surau nak mencari Garin dekat-dekat siko bang.
0: Ah iya tuh.
1: Mudah-mudahan surau tu bisa menerima bang. Baa kalau dia nantang kasinan bang.
0: Di mana tempatnya Din?
1: Dulu isalah bang dulu. Beko Din tunjuan.
0: Alhamdulillah. Berkat sayang Allah. Akhirnya dapat tempat juo. Makasih banyak ya Din. Kalau inda aduang tadi antah kamar Din ke Pai Din.
1: Apo nang kadin sabui ka bang le bang. Inda batu ama hitam Din tudo. Urangnyo basi bagak saja. Inda bisa di bana. Aden sebanci mencelik mungkunya bang.
0: Elo-elo selah waang juga kamang tu Din. Apo lai nyo adu pulo nak produksi. Kalau nanti yang lah sukses, ang juo nang gadi pinjang nyo. Yo ndak.
1: Kecil dah bang. Amu lo Den.
0: Iyo kok namo. Kan Den rasu ndak abah-abah kayak itu doh. Tapi jadi orang lang dulu.
1: Mentua indak terjadi apa-apa se abang kau ya. Salut Den jo bang bang. Indak ado rasu sakit hati bagai doh.
0: Sakit hati itu penyakit nama sarang dia.

0: hati itunya. Aden bersyukur, Din. Jai orang kawa, palo nyuntuk awak mah. Orang tu berugi, awak belabuh dek palonya.
1: Oh, mantun lah ya. Iya. Batu aja wo kece abang, abang. Bang, Aden pulang dulu ya, bang. Risau lah sama Aden beko.
0: Eh, dia lah. Kalau begitu, sikolah, bu, sikolah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang ini untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pa. Maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pa. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: bahkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Keempat, RRI Padang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Benteng Vanderkappelen adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Fort Vanderkappelen juga nama lama dari Batu Sangkar. Nama Benteng Vanderkappelen diambil dari nama seorang jenderal Belanda, yaitu Godard Alexander Gerard Philip Baron Vanderkappelen. Benteng Vanderkappelen merupakan salah satu peninggalan benda cagar budaya di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Situs dan bangunan benteng tersebut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Keberadaan Benteng Vanderkappelen tidak terlepas dari peristiwa peperangan antara kaum adat melawan kaum agama yang terjadi sekitar tahun 1821. Hal ini terjadi karena adanya pertentangan kaum agama yang dipelopori oleh 3 orang haji yang baru kembali dari Mekah dan ingin melakukan pemurnian ajaran agama Islam. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, bangunan Benteng Vanderkappelen digunakan sebagai markas dari Tentara Keamanan Rakyat. Benteng ini pernah dikuasai oleh pendukung pemerintah revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958. Namun kemudian berhasil direbut kembali oleh tentara setelah pemerintah Indonesia memberlakukan operasi militer. Lalu di tahun 2000, benteng ini digunakan sebagai Mapolres Tanah Datar. Saat ini dimanfaatkan sebagai kantor dinas pariwisata Kabupaten Tanah.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padanga. Kita masuk ke program Salam Bajawe Dun Sana Padanga untuk edisi hari hari apa ya sekarang? Hari Kamis 10 September 2020 Anam Dun Sana Padanga. Nggak sabar, besok sabale September Dun Sana Padanga hari ulang tahun RRI atau hari radio Dun Sana Padanga. Undi sanang lai lah, 81 tahun kami Dun Sana Padanga besok ah. Dan tentunya Dun Sana Padanga di Salam Bajeko bisa Dun Sana Padanga bergabung, bisa di line telepon kita di 0751812-1 atau di 08 sabale ada mana 0924-0 atau bisa pulo ke chat via WA Prampe RRI Padang Dun Sana Padangnya. Ayo jadi silakan nan kanyo bergabung untuk Salam Bajawe pada malam kini ke Dun Sana Padangnya. Oke, Dun Sana Padangnya, kita akan coba terima penelpon pertama kita dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia, ke Dun Sana Padangnya.
1: Selamat malam, Kak. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam.
0: Baiklah, ada Fitro di Kalumbuh, kabarnya Fitro, lagi sihat.
1: Oh iya, awak bernanya cek Kak Kiri. Awak dapat kabar dari salah satu anak-anak KKP ke UMT. Itu kan pernah dulu siaran di kedua. Awak dapat kabar dari inyo bahasa Bang Ari arah Bapulang Kamaku. Iya tuh.
0: Iya Fitro, tanggal 8 September patang Bang Ari meninggalkan kita jauh mau darunya gitu Fitro. Jadi kiriman ya. Saja doa Al-Fatihah untuk Bang Ari yo Fitro yo.
1: Yo, awak dapat kabar aku dari aku salah satu anak UKK PKWNT.
0: Iya betul.
1: Dia kan siaran dulu di respon.
0: Iya di ya. Di Pro Duo dulu.
1: Yo, aku di WA di anu ngawak. Di WA nya awak di WA nya dalam itu aku ada kabar cek aku ini cek kan apa kan marin bu
0: oke baik
1: yang ngecek kawak Bang Ari ala dulu ingat ngelajuk
0: iya betul dengan apa kalian saja di media sosial Instagram tuh ada pemberitahunya Fitra gitu. Oke lah, penting kiriman doa Al-Fatihah untuk Bang Aryo Fitra ya. Semoga diterima amal ibadahnya, di lapangan kubuannya, dan di letak di topenan terindah.
1: Patah aku kan ke lapang, soalnya Allah kebekata itu keceknya meninggal itu ke Patambangan itu.
0: Di informasi itu tanggal 8 September 2026 di jam 23.50 ya jam 23.50 dikebumikan Patang Fitro. Gitu.
1: Oh iya, soalnya tuh yang dari anak buka KPK aku lagi tahu awak tuh Patang pasnya siang dianggup di pon di awak.
0: Iya, karena tuh Patang dikebumikannya Fitro gitu. Meninggalnya tanggal 8. Ya Fitra ya.
1: Yo, kemudian Bali amal ibadah. Yo, ikut di kemus awas buat Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Yo, kami dulu awak tak ke bahasa buat jauhnya. Awak masih bisa kami ya.
0: Okay.
1: Awak masih anu saja jauhnya kan.
0: Iyo.
1: Tapi ada Allah. Enggak dapat karena musibah itu terjadi dan awak pun mewakili banyak nama dana di Siko maupun yang di Tobuo. Ambo minta maaf kok sama kok lancar ambo mengecek jinyo kok namanya ambo bergara jinyo kok atau banyak secara budaya maupun masyarakat secara langsung cakap muka kok rasanya tingkah laku ambo nggak membuat balik itu kurang sana.
0: Yang penting Fitro kiriman saja doa Al-Fatihah yang terbaik untuk Bang Rio Fitro ya.
1: Iya. Oke lah. Dan awak menilai bahal itu awak anggap sebagai apa awak kurang.
0: Oke, Bang Rio itu orang baik. Sangat baik, sangat kuat. Jadi lah Fitro. Oke lah Fitro, dia lagu Minang apa pada malam hari ini kok Fitro?
1: Kini awak kagak mangganga lagu dari Amahum Zamon ngana.
0: Judul lagunya apa tuh?
1: Amahum Zamon tuh ngambil judul itu
0: apa tuh? Buat
1: kasihanan.
0: Bulan kasihanan.
1: Ya.
0: Oke, bulan kasihanan yang aduh itu dari versi David Istanbul Fitro.
1: Dari Zalmon apa nah, Doi?
0: Yang Zalmon adonyo banyak. Ado kasih tujuh maro tasisi ya. Ure melato. Rintang di babe kusu, cando karako, binang kabo manangi, hilang dak babake, bulan tarang, tinggula usang, langi indak batapi, rato bidua pasti lolong. Nah, ya maaf Fitro nio lagunya kok.
1: Coba bidua pasti lolong kan
0: rato. Rato bidua pasti lolong.
1: Ayo.
0: Oke, baik ya. Boleh salam-salam singkenyo Fitro silakan.
1: Salam tambang kuat kali.
0: Terima kasih.
1: Terus kawan-kawan dari UKKPK WT dan pernah share sama Bali di Purbuo enggak? Awak enggak bisa macam bertamu kan banyak. Okay. Kok nyampai Inyo Magana. Banyak makau itu arah bekerja di bagian swasta mungkin kan. Awak minta maaf ya. Jadi saya mau bari.
0: Oke. Okay.
1: Oh, maaf kepada Dok Adi-adi yang tergabung di UKKPK WMP. Kok saya mau mungkin saya mau siaran di Pobo. Aduh. Soalnya enggak mampu.
0: Oke.
1: Adi-adi itu ke sana enggak.
0: Oke, jadi langsung lanjut saja Fitro salamnya tadi ala dulu.
1: Sama sama enggak di Tanjuan.
0: Jadi
1: enggak di Tanjuan. Jatuh ado Ngokuin.
0: Iyo.
1: Ado Pulau Ni Desi.
0: Baik.
1: Aduh, Uno, udah Tanjuan.
0: Oke, siap.
1: Pak Tanjuan, Umi Tanjuan, udah Umi Sanjago, apa Abi Kotomi, apa Abi Koto, Kak Diana,
0: di buku rapi saja salam-salamnya.
1: Ah, nama nggak sabut nama,
0: saudaranya,
1: suku-sukunya, ambo bungkus saja, kok disabut semua, kecil. Sama aku Bali, besok subuh baru sudah aku Bali.
0: Iyo, sampai Bali ini untuk Fitro. Saya kok awalnya
1: kok. Iya.
0: Baiklah.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke Fitro, baiklah.
1: Mau maaf atas keluarganya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fitro di Kalumbuak dan sana padanga. Silakan untuk dun sana padanga nangka Nio begabuang pado. Malam kini kau dan sana padanya, silakan sajo nangka bergabung di lantai telepon kita di 0751812-1 atau di 08 Sabale ada mana 0920 atau bisa pulo ke chat via WA Prampe juga bisa dan sana padanya. Silakan kita akan coba terima penelpon K2 kita di kesempatan kau dan sana padanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia kau dan sana padanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Riri. Selamat malam balik Riri.
0: Baiklah, ada Pak Roni Jamba di Tabiang, Pak Kabar Roni. Ayo,
2: waktu mana Riri?
0: Iyo, karena di telepon ala ada namanya, maka gampang sih Pak Roni Jamba. Pak Kabar Pak Roni, sehat.
2: Alhamdulillah Riri, sejauhana aku. Kecewa gak tahu Riri.
0: Indah, ada tulisan namanya, makanya langsung saya Pak Roni Jamba. Baiklah.
2: Pak Roni,
0: alhamdulillah. Roninya lagu Minang apa malam kini kok Pak Roni?
2: Tunggu dan tari, tanya Pak Ceri. Hari Selasa meninggal, Nari?
0: Iya, Selasa malam. Hari Selasa malam Rabu.
2: malam Rabu ya, yo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mesti petang innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Tu yo apalah minta maaf lah aku ada salah candu ambo, salah kata ambo jo hari yang daerah minta maaf ambo hari ya.
0: Iyo Pak Roni.
2: Nah, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah naknyo.
0: Amin.
2: Jauhlah dari sesa kubur naknyo.
0: Amin.
2: Dilapangkan kuburnya, didinginkan kuburannya naknyo.
0: Amin.
2: Dimasukkannya di dalam surga jannatul na'im naknyo.
0: Amin ya Allah. Baik.
2: Jadi mudah-mudahan basobo basobo di dalam surga ko sadolah jo kita kita sadolah.
0: Amin.
2: Sadolah hari. Jadi berlagu lah hari.
0: Jadi boleh Pak. Lagu apa Pak Nyo?
2: Iya. Lagu Padiri Seso Janji dari Zamun hari.
0: Padiri Seso Janji dari Zamun.
2: Yang mesti asli Patampiri. Ayo nak.
0: Boleh salam-salamnya dulu langsung. Silakan Pak Roni.
2: Iya. Salam tu untuk Riri Patamolona keluarga Ana.
0: Baik, Pak.
2: Semoga sehat selalu Riri sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Pak.
2: Umur panjang rezeki murah. Anak jadi anak yang anak soleh anaknya.
0: Amin. Terima kasih doanya.
2: Atu sudah tu salam untuk Midesi dia praktek.
0: Jadi.
2: Atu sudah tu salam untuk Kak Nana di Belinggi yang. Salam untuk Uni Juta di Periaman.
0: Iyo.
2: Di Periaman Selatan. Terus sudah tu salam untuk Mbak Yul dari Buat Lintah. Bu Nur, Bu Zur, Pak Nur Tanjuang.
0: Jadi
2: tu Pak Uyan Tanjuang. Metam Sekumbang.
0: Baik.
2: Uni Diana.
0: Iyo.
2: Pak Edi Kumis. Di mungkin lah pisah ke segala Pori.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Yang tak tersebut nama. Ayo Pitro cik tinggal Pitro Putra. Ayo.
0: Okey, baik.
2: Pak Bu Jampai Ibu cik tinggal loh.
0: Jadi.
2: Udah Widira cik.
0: Tentu Udah Widira baik.
2: Ayo dibungkikan ini saya sedolah.
0: Okey, siap Pak.
2: Bukan semuanya Ari.
0: Sama-sama Pak Roni. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Roni Jampa di Tabiang dan sana pandangan yang berusaha bagabuang. Dan kita akan ke WA dulu dan sana pada ngechat WA kita pada malam hari ini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri Antika. Waalaikumsalam. Iku ada Bu Desi Asratek. Request lagu Marawa dari Ratu Sekumbang. Dan turut berduka cita atas berpulangnya Oktaviandi atau Ari ya. Semoga diterima amal ibadahnya. Amin. Lapangan alam kuburnya Ari. Amin. Dan kita semua akan kesana ya. Dari rekan dan Ande Tolan, maafin kalau ada Ari salah ucap. Baik, terima kasih ya Bu Desi ya doanya. Dan satunya Dun Sara Pandangah, kita akan jeda dulu Dun Sara Pandangah. Jadi bagi Dun Sara Pandangah nangka nio begabua bisa di sesi-sesi berikutnya. Karena acaraku sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Kita masuk di sesi K2 pada malam kini kok. Jadi silakan untuk nankahnya bergabung di lantai telepon atau di chat WA kita. Silakan dan Sana Padanga. Baik, kita coba terima penelpon barikunya balik dan Sana Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia ke dan Sana Padanga.
1: Alhamdulillah.
0: Yo, selamat malam Bali. Ada Bang Tommy di Mentawai. Bagaimana Bang Tommy, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Nio lagu minang apa Bang malam kini ko Bang Tommy?
1: Lagu apa biasanya di
0: rumah itu? Di rumah aja, baiklah. Ya. Boleh Bang, salam-salamnya dulu.
1: Salam-salam untuk diri dulu.
0: Jadi, siap, terima kasih banyak.
1: Selamat bertugas, selamat karya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Itu untuk anak satu tadi.
0: Baiklah, Bang.
1: Ya, istimewanya untuk ke Kabah lah.
0: Nah, untuk Ajo di Kemukalawi.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Terima kasih, Ri.
0: Sama-sama, Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawai. Kita coba tarik penelpon berikutnya balik dan Sana Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dan Sana Padanga.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Josia coba takut ikut
0: Rianti Kacanti. Ikulah lamu. Indah pernah bergabung Bali ya. Ada Uni Indah di Lubuk Begal, Lubuk Begal.
2: Di Lubuk.
0: Lubuk. Aduh
2: kan. Lalu-lalu silakan cincin nak singgah ke rumah uninya. Itulah.
0: Apa kabar Uni Indah, sehat?
2: Apa kabar lain? Sehat-sehat mana kau dia calon saya. Apa kabar dia Uni? Apa kabar anak ni sinantu?
0: Alhamdulillah, segih mana kau ni lajung kak jungkiknya.
2: Alhamdulillah. Nantu ba nan anak ni nantu tu ha nan si kecil cantik tu.
0: Alhamdulillah. Sehat.
2: Alhamdulillah. Ya Allah. Ya maaf ya dia ya lah lama ini tak mengunjungnya.
0: Kemase Uni. Lah nanti lo kami kan punya perampe ko ha. Kamau ninda ko yo di Lubuk Aluang ko ha. Kamang.
2: Nah iko dia kama nyambut dalam rangko besok kata balik September ko Riri ya. Jadi takkan nak nostalgia lamo jadi kan. Ayo, waktu sama satu keluarga angkat sawannya nak Riri.
0: Iyo ni.
2: Inilah lama ko mas sejak petang bila tu bergabung di Utiah kan. Cuma ya di ini maklumi ya memang perampek ko luar biasa penggemar pendengarnya pasti dia agak susah masuk.
0: Iyo tu baliknya.
2: Iya nak pak. Tapi yang pentingnya ya tadi dengar juga kabar duka cita ya Ria.
0: Betul mana Uni.
2: Iya, wah mengucapkan bela sungkawa. Semoga yang baik diterima di Allah Subhanahu Wa Taala di sisi yang mulia dan ditinggal juga bersabar hendaknya Ria.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin. Iya lah Riri.
0: Uni
2: juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun RRI ya.
0: Iya, jadi ini terima kasih.
2: Semoga selalu jaya di udara.
0: Amin. Ini besok 11 September kok ha. Jadi Uni ini lagu Minang malam gini kok Uni.
2: Ada lagunya Anca Fauzan atau apa? Basuo Malu, Aba Pisah Rindu.
0: Basuo Malu, Aba Pisah Rindu. Oke, Basuo Malu, Aba Pisah Rindu dari Fauzana.
2: Iya, Mbak itulah.
0: Basobok lagunya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Boleh Uni salam-salamnya dulu, silakan.
2: Tentu saja nan pertama jo spesialnya untuk sada kasadanya angkasawan dan angkasawati RRI ya. Nan dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro Ampe. Semoga selalu jaya di udara. Semoga semakin dicintai oleh para pendengarnya ya Riri.
0: Amin, jadi Uni.
2: Dan juga spesial juga untuk adik Uni nan cantik kami ko Hariri Antika.
0: Terima kasih Uni Indah yang
2: dan bersama kami. Anak Uni ko nan juga cantik manis ada jojo adik Uni di sinan di rumah tu ya. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Dalam iman Allah dan kuasa rezeki dilancarkan pula lah hendaknya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya.
2: Amin. Kemudian salamnya barusan siapa tadi ada Ojo Tommy ya.
0: Iyo di Mentawai. Jawab apa?
2: Ini mentawek ini jauh bana.
0: Lada pe orang rumah sinan uni kene hampir jauh
2: banget. Lada pe orang sinan di rumah-rumahnya.
0: Iyo, oh, tu kece ajo. Iyo,
2: bana bana.
0: Lati bo di hampir jauh mbak piaman tibo nya sinan kece ajo.
2: Kau wajinya ya. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah buat Ajo Tommy ya.
0: Amin.
2: Juga buat untuk Ajo Piala, ada Pak Buyong Tapai je mana katanya, ada Pak Bujang Baibu, ada Pak Edi Komis nak. Ada juga Pak Bujang Tarusan, siapa lah. Kena tekan ada Uni lah ya. Ada Bunda Queen, ada Mbak Yul, ada Diana, ada Wulan, ada Pak M. Nur Nancok Terangai ya. Ada Mbak Des di Seba ya. Halo, apa kabar Mbak Des? Mbak Des itu lah. Moga kasa doalahnya tanpa terkecuali disalami. Yang datang sambil namun mohon dimaafkan, tapi akan selalu menjadi sahabat di hati kita ya. Terima kasih banyak Riri.
0: Iya, jadi Uni Indah.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Indah di Lubuk Aluang dan Sanak Padanga. Kita coba terima penerima berikutnya balik dan Sanak Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiako dan Sanak Padanga. Halo, selamat malam Josiako.
3: Selamat malam Riri.
0: Selamat malam Bali ya Josiako Uni.
3: Uni Tati Parakaraka.
0: Uni Tati di Parakaraka. Bakabau Uni Tati sehat?
3: Alhamdulillah. Bakabari?
0: Alhamdulillah ba sehat banaka Uni. Oke, Uni nio lagu Minang Abo malam kini ke Uni Tati.
3: Barayo di rantau ba Ari.
0: Barayo di rantau sedi mana rumah? Barayo dirantau dari Anggi Rian senang kita ado ni.
3: Dari okay. Rian. Siapa tu Rian?
0: Anggi Rian.
3: Anggi Rian.
0: Iyo, boleh ni salam-salamnya dulu. Silakan.
3: Terutama untuk Riri. Semoga sehat selalu. Selamat sampai ke rumah nak Ri.
0: Amin. Terima kasih Uni Tati.
3: Murah rezeki panjang umur nak Ri.
0: Iyo, amin. Terima kasih Uni.
3: Itu untuk yang baru masuk tadi siapa tu Ri?
0: Aduh Uni Indah di Lubuk Aluang.
3: Uni Indah salam kenal. Tu Inyak Taylor.
0: Jadi?
3: Cincin lah Riri.
0: Jadi siap Uni.
3: Itu untuk Pemak Utia hari.
0: Jadi Uni.
3: Itu untuk Wadira.
0: Untuk Uda Widira.
3: Ayo. Itu selari dibungkui kami.
0: Baik, siap Uni Tati.
3: Terima kasih, Ri.
0: Sama-sama Uni Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Tati di Parakaraka dan Sanak Padanga. Baiklah, kita jeda dulu dan Sanak Padanga. Kita akan putarkan 3 lagu. Ditambah jo iklan atau ialah atau filler atau spot atau ucapan di Sanak Padanga ya. Jadi silakan setelah 3 lagu, 2 lagu iklan taputa baru kalau lah taputa lagu ko ha. Silakan untuk ada Sanak Padanga bagabuang gitu dan Sanak Padanga ya. Karena kita enggak tahu sian capek itu yang kita akan terima telepon atau chat WA-nya kita baca gitu di Sanak Padanga ya. Jadi dan lo ibu-ibu hati ya. Kada Rami mamku Rami ka bagabuang gitu di Sanak Padanga, mohon maaf saja kalau sananya indak terangke sadolahnyo. Jadi jambai berang. Baiklah kita akan jeda dulu di Sanak Padanga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: dan jangan rindu.
1: Kenapa?
0: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
2: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler, Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan, ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Kita masuk di sesi Katigo, jadi silakan untuk dan Sana Padanga Nanio bergabung pada malam kini kok di line telepon kita di 0751812212 atau di 0811696092 atau bisa pulo ke chat WA Prampe pada malam kini kau dun sana padanya. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu dun sana padanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia kau dun sana padanya. Halo Josia kau dun sana padanya. Oke, baik. Ada Pak Nur Tanjuang?
1: Yes.
0: Bagaimana Pak Nur, sehat?
1: Alhamdulillah
0: kalau sehat. Apa nih lagu Minang apa malam kini kok Pak Nur?
1: Pertama-tama mengucapkan berlangsung kawan dulu.
0: Baik, terima kasih Pak.
1: Meninggalnya hari kan. Sudah tu majak seluruh pelanggar untuk membacaan petiah untuk hari.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan meringankan beliau dikuburkan.
0: Amin, lapangkan kuburannya dah Pak. Okey lah, baiklah. Pak Nur, ni lagu Minang apa Pak Nur?
1: Anu lah hari. Dendang Perantauan.
0: Dendang Perantauan. Sambil kita mencari lagunya boleh, Pak Nur salam-salamnya dulu. Silakan malam kini ko.
1: Ketemu untuk diri keluarga kan.
0: Baik, ya. Terima kasih
1: Mudah Pak. Mudah sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
1: Anak menjadi anak yang salehah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan nanti menjadi hafizah kan.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Pak Nur.
1: Datun untuk nyiar sadonyo. Datun untuk Bunda Queen. Yulmi sudah tu Nandi Tumbu Hitam, Giana, Bulan, Roni Ceniago, Roni Jamba, Putra Kelok Sembilan, Pura Jokaci, Madin Sampono. Tadi Madin Sampono bertanya kamu, di mana rumah hari itu, kamu pun tak tahu rumahnya. Banyak kawan-kawan bertanya menelpon hari.
0: Iyo.
1: Sudah tu untuk Nandi Mendawai.
0: Baik, ada Bang Tommy.
1: Ajo Piala. Untuk Nandi Bypass. Sudah tu untuk Pak Zainal.
0: Baiklah Pak Nur.
1: Untuk Pak Ujang di Daruang.
0: Siap.
1: Asado selari.
0: Kasadolanya bayar Pak Nur. Terima kasih Pak Nur ya.
1: Anu aduh tinggal nantangkan apa nari ya.
0: Siapa tu Pak Nur?
1: Ujang Tarusan. Aldi Tanjuang yang menelepon tadi teman. Aldi Tanjuang sudah tu yang Tanjuang.
0: Jadi Pak Nur.
1: Kasado itu. Sudah tu mari awak sesama berdoa untuk hari.
0: Amin. Terima kasih sedalamnya.
1: Mudah-mudahan diterima Allah di sisinya.
0: Amin.
1: Sampai yang layak.
0: Amin.
1: Ya Rabbil Alamin.
0: Baiklah.
1: Terima kasih Riri.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: Sudah tu untuk Riri. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjuang di Lubek dun sana pandanga. Dan silakan bagi dun sana pandanga nan kanyo bergabung pada malam kini ko dun sana pandanga. Kita coba terima penelpon barikonyo dulu dun sana pandanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ko dun sana pandanga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Didi.
0: Iyo, aduh. Alhamdulillah baik, ada Mama Zur. Bakaba Mama Zur sehat?
2: Mama kurang sehat sih. Mama udah minta lagu nih.
0: Boleh
2: Mama cuman mohon kepada semua yang selalu hadir di dalam Medawai semuanya di Pro 1, 2, 3, 4.
0: Jadi
2: Mama mohon mendoakan Ari. Semoga almarhum Ari terima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mama Zur.
2: dilapangkan kuburnya.
0: Amin.
2: Dijauhkan dari siksa kubur.
0: Amin.
2: Ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Semoga buat ini.
0: Iya ma.
2: Ini sekeluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Cuma pesan mama nih.
0: Iya ma.
2: Jangan terlalu portir kalau kerja ya nak.
0: Jadi ma.
2: Ingat ingat waktu ya sayang ya.
0: Baik. Mama terima kasih juga sudah mengurus ya Bang Ari kemarin sampai mengantarkan Bang Ari di rumah terakhirnya ya Mama Zur ya.
2: Iya nak. Iya sayang.
0: Semoga mama sehat terus ya Maya.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Iya. Baiklah.
2: Makasih
0: Riri. Sama-sama Mama Zur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sarang pandangan ada Mama Zur di Gunung Pangilun. Dan sarang pandangan dan barusan Bagabuang. Terima kasih Mama Zur. Doanya semoga di lapangan adalah urusannya untuk Bang Ari yo. Dan tentunya di sarang pandangan silakan nankan yo Bagabuang di line telepon kita di 0751-812-1-7 Bo. Terima penelpon barikunya balik dan sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia dan sana pandangnya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali hari.
0: Iyo, selamat malam Bali. Ada Pak Buyung, tapai baka banyak Pak Buyung. Baik Pak, terima kasih Pak.
3: Ala berpulang karamatullah hari. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak doanya.
3: Keluarga yang ditinggalkan tetap sabar.
0: Amin.
3: Dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Pak doanya untuk Bang Ari sama keluarganya. Ya semoga dilapangkanlah sadola di latan di tempat yang indah mana karena Bang Ari kok orang elok sangai. Orangnya ramah merangkul sadolanya elok sadolanya. Deh kami sen tak kajui. Kami tak kajui nanti sangko rasa-rasa kok Bang Ari kok cuma sakit biasa gitu.
3: Ambo pun sangat kakaji. Itulah.
0: Iya, Pak.
3: Nah, jadi, enggak lah elok itu benar, kan?
0: Minta doakan nah, saja, Pak.
3: Sama-sama menuju ke sinan, mesti aku tadi.
0: Iya, betul, Pak.
3: Nah, iyalah. Minta lagu, Ciri.
0: Boleh. Lagu apa, Pak Nio? Lagu, Pak Wiyo?
3: Dendang Mandi dari Rakyat.
0: Dendang Mandi, baiklah. Boleh, salam-salamnya dulu, silakan.
3: Nah, Pak salamnya, spesialnya untuk Riri.
0: Jadi, Pak, terima kasih.
3: Untuk bencana kasado saya tadi.
0: Jadi Pak, baik.
3: Terima kasih banyak Ari.
0: Sama-sama Pak Buyung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyung di Ayah Pacadun Sana Padanga. Kita ke chat WA dulu Dun Sana Padanga. Assalamualaikum Riri Antika. Waalaikumsalam. Iko jomblo lebay. Datang balik. New request lagu Sri Viola di Balia Karuduang. Jomblo lebay, terus berduka cita atas kepergian Ari. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya, amin. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah. Baiklah, terima kasih doanya. Udah jomblo lebay di lebumin turun. Ini masuk ke WA perampek pada malam kini ke Dun Sana Padangnya. Baik, kita akan jeda dulu Dun Sana Padangnya. Kita putarkan lagu di sesi ketiga. Jadi nangkanya bergabung. Silakan di sesi berikutnya Dun Sana Padangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Badonjek adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Badonjek biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Badonjek dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Badonjek juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Badonjek tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Sumber Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padanga. Kita masuk di sesi terakhir, jadi silakan untuk Adun Sarang Padanga Nanyo bergabung di line telepon kita di 0751 812-1 atau di 08 Sabaleh 66 092 0. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, aku Adun Sarang Padanga.
1: Assalamualaikum Ri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Josia, aku Adun Sarang Padanga.
1: Aku dari Pak Is hari.
0: Pak Is, di mana kok Pak Is lokasinya?
1: Paraklawe.
0: Paraklawe, baiklah. Pak Is, nih lagu minang apa pada malam hari ini kok Pak Is?
1: Merak Bakau Ni siri.
0: Merak Bakau Ni, baiklah. Boleh sambil kita mencari lagunya, boleh salam-salamnya dulu, silakan Pak Is.
1: Salam yang masuk tadi Ri.
0: Jadi Pak, terima kasih.
1: Beriri.
0: Jadi Pak.
1: Pak Oyon.
0: Mama
1: Najwa.
0: Jadi.
1: Pak Sutan Paminan. Pak Walin Sampono.
0: Jadi.
1: Itu yang mendengar RRI malam kini siri.
0: Baik, siaplah Pak Is.
1: Ya, ikut bergabung Ri yang meninggal tuh ya.
0: Bang Ari Pak.
1: Iya.
0: Baik.
1: Sesuai jamal Ri.
0: Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih doanya ya Pak yo.
1: Itu sih Ri.
0: Baik Pak Is.
1: Assalamualaikum Ri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Is Dun Sarang Padanga dan barusan bergabung. Silakan bagi Dun Sarang Padanga dan Kanio bergabung balik di line telepon kita di 0751 812-1 atau di 08 Sabaleh 66 092 0. Kita ke chat WA dulu Dun Sarang Padanga. Selamat malam Riri. Alhamdulillah Riz Hai yo. Ikut dari Jomblo Kepo di Simpang Gia. Minta lagu satu Riz Sedang Sayang Dilukoi. Oke, salam-salamnya untuk Riri dan Bunda Queen dan Nana di Belimbing. Terima kasih. Bye ya, terima kasih Bali. Ado udah Jomblo Kepo dan Sanang Pandangnya. Baik, kita lanjut membaca cek lai WA dan Sanang Pandangnya. Assalamualaikum Riri, putarkan lagu Habih Tiado Tasiso dari Rayola. Salam untuk semua pendengar perempat RRI Padang dari Bunda Alf Tanjung di Paraklawe. Terima kasih Riri. Turut berduka cita atas berpulangnya Ari, semoga dilapangkan kuburnya. Amin. Terima kasih Bunda Alf, yo doanya Bunda. Dan tentunya silakan untuk Adun Sanang Padanga dan ke bergabung pada malamku di sesi yang terakhir. Baiklah, kita akan baca chat terakhir kita di WA Prampe pada malam hari ini kok Dun Sarang Padanga. Assalamualaikum Riri, waalaikumsalam. Iko Pazam di Nanggalo minta lagu Bayang-Bayang Rindu Risakamnyo untuk Riri sekeluarga. Baiklah, terima kasih Pazam yo di Nanggalo nan ala bagabang pado malam kini ko. Dan tentunya Dun Sarang Padanga sampai di siko dulu untuk program Salam Bajawe kita pada malam kini ko Dun Sarang Padanga. Terima kasih nan Allah bagabuang untuk malam ko. Dan tentunya beko di jam 23 sampai jam 24 kita akan beralih ke program Bugi Lamu Dun Sarang Padanga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh Dun Sarang Padanga di 92,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Cuaca Upiah adalah permainan tradisional anak yang dimainkan secara berkelompok pasca panen padi di Kota Solo, Sumatera Barat. Permainan ini banyak mengandung nilai-nilai filosofi seperti gotong royong dan sikap tolong-menolong. Permainan Pacu Upiah ini sangat unik. Selain sudah diwaris secara turun-temurun, tradisi ini juga terjaga sampai sekarang. Bahkan sudah dijadikan sebagai event pariwisata di Sumatera Barat. Dan tidak hanya turis lokal dari mancanegara pun banyak yang menyaksikan permainan ini. Upiah merupakan lembaran dari pelepah pohon pinang yang sudah tua, yang nantinya menjadi sebagai alat yang dipergunakan dalam perlombaan, di mana salah seorang anak nantinya duduk di atas pelepah daun upiah sembari berpegangan, dan kemudian salah seorang temannya akan menarik daun upiah tersebut sembari berlari menuju tempat yang nantinya disepakati sebagai tempat akhir tujuan dari permainan tersebut. Serunya pertandingan menjadi tontonan yang sangat menarik, apalagi area persawahan yang berlumpur kadang membuat wajah para pemain menjadi hitam terkena lumpur, dan ini sangat ditunggu oleh para penggemar permainan karena mengundang gelak tawa.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
3: RRI.co.id RRI.co.id Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id 4 RRI Padang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Lalatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Lalatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mungkin jika mendengar nama bareh randang, maka yang ada di pikiran sebagian orang akan menyebutnya sebagai olahan rendang. Namun itu tidak benar, karena bareh randang adalah makanan yang dibuat menggunakan tepung beras yang dimasak dengan cara disangrai, lalu dicampur gula dan santan yang telah dimasak. Nama bareh sendiri diambil dari arti bahasanya, yaitu beras, dan randang berarti menyangrai. Setelah selesai diolah, maka akan muncul tampilan bareh yang kasar di atasnya dan memiliki rasa manis yang khas. Biasanya disajikan dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 cm. Walaupun bukan olahan rendang yang terkenal lezat, bareh randang juga memiliki rasa yang enak, apalagi punya rasa yang manis. Olahan seperti ini dapat ditemui pada toko oleh-oleh di kawasan Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 kota.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
1: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
0: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh, aduh gimana dong.
1: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh Rin. Namanya Rangkiang, ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, Rangkiang si Tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau Rangkiang si Bayau-Bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada Rangkiang si Tangguang Lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah Rangkiang Kaca alias Rangkiang Kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
0: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
1: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

sore hari. Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat.

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Dun Sonok Padanga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara sepanjang hari ini untuk edisi hari Kamis 10 September 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Telepon 0751-812-414. WhatsApp 0811-66-09240. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi untuk seluruh padakan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di gelombang 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

0: Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dosa Padang dimanapun berada. Kembali Pro 4 RRI Padang hadir ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini. Hari Jumat tanggal 11 September 2026 bertepatan dengan Hari Radio atau Hari Ulang Tahun RRI juga yang ke-81. Dan mudah-mudahan dalam umur yang tidak muda ya, ke-81 tahun RRI Radio Republik Indonesia tetap jaya di udara. Dan tentunya kami juga akan selalu memberikan informasi kepada Anda pendengar, informasi yang valid, tidak hoax ya, yang tentunya mempunyai narasumber yang kompeten di bidangnya. Kami informasikan juga nanti kami juga akan melaksanakan upacara dalam rangka Hari Radio ke-81 dan juga penyulutan obor Tri Prasetya pukul 9 waktu Indonesia Barat langsung di auditorium RRI Padang. Ya, Dosa Pandangan, berikut kita akan dengarkan terlebih dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an kali ini dengan surah Ar-Rum ayat 37 sampai dengan 40 dibacakan oleh Khairul Gunawan dan terjemahan oleh Ana. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustazah Fitriani SAG dengan judul ceramah Empat Kelompok yang Diberi Kenikmatan oleh Allah. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu atau kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Empat Kelompok yang Diberi Kenikmatan Oleh Allah. Setiap muslim pasti berharap termasuk dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Istilah ini disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 7 yang menegaskan bahwa jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 tentang empat kelompok yang dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keempat kelompok tersebut adalah pertama adalah para nabi, an-nabiyun. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa manusia pilihan yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu, memberi teladan akhlak, dan mengajak manusia kepada tauhid. Mereka adalah kelompok yang paling tinggi derajat. Sebagai hamba Allah, tentu kita meneladani akhlak para nabi tersebut. Di antaranya adalah bersifat jujur, sabar, dan selalu amanah dalam aktivitas. Di samping itu, juga menuntun kita untuk menguatkan tauhid, keimanan kepada Allah, sebagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah para siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang sangat membenarkan dan meyakini kebenaran Allah dan Rasulnya tanpa ragu sedikit pun. Mereka itu jujur, baik secara lahir ataupun batin. Adapun ciri-ciri siddiqin ini adalah, pertama, memiliki kejujuran total dalam hal ucapan, tindakan, dan keyakinannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki keteguhan iman meskipun dalam ujian yang berat, seperti kisah-kisah Rasul Ulul Azmi yang tetap beriman kepada Allah sekalipun mereka diuji dengan ujian yang berat. Kemudian yang ketiga, berpihak kepada kebenaran tanpa takut celaan ataupun ancaman manusia. Ciri-ciri ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dengan cara mengutamakan kejujuran dalam pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, tidak tergoda dengan fitnah dan informasi yang batil, dan senantiasa meluruskan niat kita dalam ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kelompok ketiga yang diberi kenikmatan oleh Allah itu adalah para syuhada. Syuhada artinya adalah orang yang gugur di jalan Allah. Baik dia gugur atau syahid secara fisik, syahid di medan pertempuran atau di medan perjuangan, maupun syahid maknawi. Misalnya orang yang mati karena wabah penyakit, tertimpa bangunan, ataupun mati dalam mempertahankan kehormatan. Syahid ini memiliki beberapa keutamaan. Pertama, orang yang syahid diampuni dosa sejak tetesan darah pertama, kalau dia meninggal di medan perjuangan. Yang kedua, orang yang syahid ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang mati syahid diberikan kehidupan khusus di alam barzah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169 yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Sifat syahid ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kesiaran kita dengan cara menanamkan semangat pengorbanan dan keberanian dalam membela kebenaran. Kulil haq walau kana murad, katakanlah yang benar itu sekalipun pahit adanya. Kemudian mendidik generasi muda agar cinta perdamaian, bukan kekerasan, tetapi berani membela agama dan membela bangsanya secara benar. Selanjutnya yang keempat adalah orang-orang yang salih. As-salihun. Orang-orang salih adalah orang-orang yang selalu memperbaiki diri, taat kepada Allah, selalu beramal baik, dan bermanfaat bagi orang sekitarnya, baik bagi keluarganya ataupun bagi masyarakat lingkungannya. Ciri-ciri amal saleh itu yang pertama adalah taat dalam hal ibadah, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, seperti taat dalam mendirikan salat, puasa, zakat, dan merutinkan membaca Al-Quran. Memiliki akhlak yang terpuji, seperti jujur, amanah, dan selalu menepati janji. Kemudian juga bermanfaat bagi keluarga dan bermanfaat bagi masyarakat. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, keempat kelompok ini, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan solihin, adalah golongan pilihan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang tidak mungkin menjadi nabi, tetapi kita bisa berusaha menjadi bagian dari siddiqin, syuhada maknawi, dan orang-orang saleh. Dengan selalu memelihara ketaatan, kejujuran, kesabaran, dan selalu memperbanyak amal soleh, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoinya dan bisa menjadi golongan syuhada, orang-orang soleh, dan juga orang-orang yang siddiqin. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya."

Dalam surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

Negeri Ini Milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah, Anda harus bertekad mempersembahkan

0: tadabbur, zikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, dan keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup, saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun, dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu, dan persembahkan sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda dengan penuh keridhaan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Syabas Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Nusantara Padang, pemerintah Kota Padang mendorong aparatur sipil negara atau ASN menjadi agen edukasi literasi ekonomi dan keuangan syariah di tengah masyarakat. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan bahwasanya ASN mempunyai posisi strategis sebagai pelayan publik dan berinteraksi langsung dengan warga. Sehingga diharapkan dapat menyebarluaskan pengetahuan pengelolaan keuangan berbasis syariah di lingkungannya. Sementara itu Kapalo Bagian Perekonomian dan SDA Kota Padang Indra Noveri menyebutkan edukasi dan menyasar perwakilan OPD mencakup materi perbankan syariah, zakat, wakaf hingga investasi halal. Peningkatan pemahaman ASN Co diharapkan menjadi modal penting dalam menggerakkan perekonomian daerah sekaligus memperluas ekosistem keuangan syariah di Kota Padang.

0: Informasi selanjutnya, Wali Kota Padang Fadli Amran resmi melantik Jomambiak Sumpah 234 penjabat baru di lingkungan Pemko Padang Kepatang. Para pejabat yang dilantik di Aula Baginda Aziz Khan terdiri dari pejabat administrator, pengawas, fungsional, hingga ampek pula kepala sekolah. Dalam arahannya, Fadli menegaskan supaya para pejabat segera keluar dari zona nyaman dan magia kinerjanya nyato, meski di tengah keterbatasan anggaran. Khusus untuk para kepala sekolah yang baru dilantik, Wali Kota meminta para kepala sekolah mengawal langsung keterlaksanaan program unggulan Padang Juara Jo Smart Surau di satuan pendidikan masing-masing.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, you pia. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisu di menukan rial ko ke rupiah ha?
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banat.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus katampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek banat, mak manukan piti riau tu. Ndak ka mamang gak bangga ya, mak dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ka mamang gak amat uang murang, pia. Awak orang Indonesia, tu bangga awak juru piak. Kalau ndak awak, nan bangga juru piah kok gak sial.
2: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKM, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota se-Sumatera Barat mengucapkan

0: mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keempat, RRI Padang.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pandangan, berikut itu ke informasi perakhiran cuaca wilayah Sumatera Barat. Untuk hari kini hari Jumat tanggal 11 September 2026. Kita mulai dengan cuaca di Padang, Padang Pariaman, Agam, bagian barat, Pasaman Barat dan Pesisir Selatan. Pagi ko cenderung berawan dan berpeluang hujan terutama siang hingga sore hari. Kemudian suhu berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah pegunungan serupa Bukit Tinggi, Padang Panjang, Agam, Tanah Datar, Solo, Solo Selatan berawan, kemudian ada peluang hujan terutama siang hingga sore hari. Dan untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah lembah dan dataran Paikumbuh 50 kota, Sawalunto, Sijunjung, dan Darmasraya. Pagi hari kini kok berawan, kemudian ada peluang hujan meningke pada siang atau sore hari. Untuk wilayah kepulauan, Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan juga Pagai Selatan berawan hingga hujan ringan hingga sadang. Kemudian kondisi lawi juga perlu diperhatikan karena hujan dan angin dapat menyebabkan perubahan kondisi perairan secara capek. Dan dusun pendengar itu tadi beberapa perakiran cuaca di beberapa wilayah Sumatera Barat, Kabupaten dan Kota untuk hari kini kok. Tetap bersama Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifqi MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Selamat pagi dan sana pandangan. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar Salingka Nagari Pro MPRRI Padang untuk Adik Iniko, Jumat 11 September 2026, Basamu Ambo Mice Aryani. Mulai dari sana, kita mulai Jokaba dan Partamu. Dan sana pandangan, pemerintah Kota Padang alam melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena kualitas udara dan semakin buruk. Skema pembelajaran Niko melibatkan pemindahan penyampaian pelajaran, jubahan pengajaran dari sekolah ke rumah murid. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan ke RRI, sakolako tari menyediakan bahan pembelajaran sesuai jadwal dan ala ditetapkan. Guru-guru tetap menyampaikan segala isi jubahan pelajaran ke murid-murid melalui grup WhatsApp masing-masing kelas. Yopi menyampaikan, seluruh guru tetap masuk ke sekolah selama masuk pembelajaran jarak jauh, jo harus memakai masker. Namun, guru nan saki boleh bakarajo dari rumah. Menurut Yopi, pemantauan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan proses pembelajaran jarak jauh ala berjalan lancar salamoko.
1: Makanya kita minta pembelajaran jarak jauh itu tetap memberikan materi pembelajaran sesuai dengan jadwal sekolah hari itu. Jadwalnya kan sudah ada. Dari hari Rabu ini apa mapelnya, Kamis apa mapelnya, Jumat apa mapelnya. Itu diberikan oleh guru masing-masing dan itu nanti bisa dikirim melalui WA atau dikirim melalui platform yang sudah kita sediakan sesuai dengan sekolah yang masing-masing memberikan dalam bentuk apa.
0: Yopi mengingatkan murid dan ikut pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk menghindari kegiatan di luar ruangan sementara kualitas udara tetap buruk. Orang tua dan sedang ditampik karajo diharapkan untuk memastikan anak-anak